Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Ya, kembali hadir di pagi hari ini sahabat. Di Selamat Pagi Pesisir edisi weekend ini sahabat Lengkisau ya, 13 September 2026. Selamat hari Minggu sahabat Lengkisau. Happy weekend buat sahabat dimanapun berada. Ya, selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan sahabat Lengkisau ya. Ya, Selamat Pagi Pesisir edisi hari ini akan hadir di ruang dengar sahabat Lengkisau. Kita akan berbagi informasi buat sahabat seperti biasanya. Kita akan berbagi tips di pagi hari ini. Dan sahabat lagi saya mau berbagi informasi, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia, pop barat, atau lagu-lagu spesial di pagi hari ini, boleh gabung bersama kita di 08-2374-414591. Baik sahabat, kita akan kembali tentunya buat untuk sahabat ya, sampai jam 8:30 nantinya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: Hello, Sahabat Langkisau. I'm Diego from Chile. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan

0: daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
1: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
0: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
1: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM. Sahabat Langkis, selamat pagi. Ya, masih bersama Rio Kibu di pagi hari ini. Sahabat Langkis, saya di selamat pagi pasti ya, edisi minggu ini. Selamat berhari minggu, sahabat Langkis, dimanapun berada ya. Oh, ada Adit bergabung pagi-pagi. Udah sarapan nih Adit belum nih? Pagi-pagi baru bangun nih, langsung nelpon gitu ya. Halo, Langkis FM, selamat pagi.
1: Halo Radio Langkis FM, selamat pagi Bang Kibo Ganteng.
0: Selamat pagi Adit Ganteng, gimana kabarnya pagi ini, sehat?
1: Pagi ini Adit Ganteng sehat hari ini. Wah, Bang Kibo.
0: Enggak sekolah pagi ini?
1: Hari Minggu Bang
0: Kibo. Oh, hari lagi. Minggu ya. Hari Minggu enggak sekolah ya? Ada lagunya ya? Senin, Selasa, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu tidak sekolah. Oh iya,
1: nggak sekolah, minggu nggak sekolah, lagi nyantai pasti hari apa lagi sih, bukan banyak Senin.
0: Oh iya, iya, lagi nyantai Adit ya. Oh,
1: ya boleh bertanya Bang?
0: Boleh bertanya, bolehlah, malu bertanya antar sesat di jalan.
1: Bang Yogi Woko siaran pagi-pagi biasanya Kak Viv.
0: Nah ini sih, ini kejutan sih sebenarnya, kejutan surprise gitu. Biar ini aja, biar Adit bertanya, kenapa Bang Kibo siaran hari Minggu pagi itu. Nah, biar Adit nanti bertanya, makanya Bang Kibo siaran.
1: Pak, nanti siang siapa Bang?
0: Nanti siang adalah, biasa ya, Eci Daniel kayaknya ya.
1: Oh iya. Kak Pipinya lagi liburan ya?
0: Kak Pipinya lagi ini, lagi umroh. Lagi kami pindah liburan ke Korea.
1: Aduh. Gimana nih cuaca sampai di sana Bang Kibo?
0: Berkabut asap.
1: Ya, banyak kabut asap sekarang Bang Kibo. Dikurangi aktivitas di luar kan, jam-jam kantor
0: nih. Nah, itu ya benar sekali.
1: Gitu.
0: Di sana gimana, Adit?
1: Di Padang lagi kabut juga Bang, cuman nggak terlalu sih.
0: Nggak terlalu ya? Iya, masih bisa inilah ya, masih bisa jalan-jalan pagi. Doa lah ya.
1: Doain aku rancang wisudanya hari ini, tahun ini ya Bang.
0: Hari ini?
1: Bulan Desember harus wisudanya aku Bang.
0: Oh November?
1: Wow. Bulan Desember Bang.
0: Oh Desember. Ya, Bang. Oke siap, lancar-lancar Adit ya. Semangat semangat. Semangat semangat semangat.
1: 29 Desember Bang.
0: Woi, ulang tahun itu?
1: Iya, gimana?
0: Hari ulang tahun wisuda gitu?
1: Iya Pak.
0: Wah, masya Allah, luar biasa. Semangat Adit, semangat ya, semangat ya. Ya kita doakan semoga lancar-lancar semuanya.

0: di Adit bisa wisuda di hari ulang tahun loh, sahabat lagi so luar biasa Adit ya.
1: Iya. Yeah. Tunggu Bang Adit ngomong dulu ya Bang.
0: Boleh.
1: Doain supaya lancar, nanti kalau sukses Adit kirim fotonya ke radio lagi saya.
0: Wah. Oke Adit. Oke.
1: Selamat hari radio nasional ya Bang, kemarin tanggal 11
0: November. Iya. Iya. Hari radio nasional.
1: Ini mau nanya-nanya nih Bang.
0: Nanya-nanya
1: apa
0: aja.
1: Apa sih menurut Abang radio bagi Abang apa sih?
0: Kamu nanya.
1: Iya.
0: Gitu. Kamu nanya.
1: Ini Adit ingin tahu jadi penyiar radio, radio apa sih bapaknya buat Bang Kibo? Apakah mendengar
0: radio kan? Seperti Radio Lengkisau ini jadi media informasi, jadi media edukasi.
1: Iya.
0: Jadi media publikasi yang terpercaya.
1: Itu. Kalau Adit menurut radio, kalau radio ini teman satu-satunya bagi Adit dan butuh hiburan, curhatan bagi Adit diolokan di Radio Lengkisau.
0: Wah, luar biasa. Teman di kala sepi, di kala sendiri ya.
1: Ya, teman juga sepi, teman juga galau.
0: Iya. Ada radio Lengkisau jadi rame gitu kan?
1: Ada radio Lengkisau jadi rame.
0: Jadi happy kan? Apalagi ketemu Bang Kibo yang lagi nyiar gitu kan?
1: Apalagi ketemu Bang Kibo sama Kang TV sama Ica. Aduh, asik banget tuh.
0: Iya itu makanya luar biasa Adit ya. Oke, terima kasih Adit.
1: Teman dengan ke radio, tapi gimana lagi ya, tahun besok kita jumpa ya.
0: Iya. Terima kasih buat Adit dan sahabat-sahabat Lengkisau semuanya yang selalu mendengarkan radio ya, yang masih berkontribusi selalu nelpon ke radio buat radio Lengkisau selalu hidup gitu. Nah, luar biasa. Terima kasih pokoknya semuanya. Ini buat Adit yang selalu hadir setiap hari ini. Iya.
1: Radio Lengkisau selalu hidup di hati aku, enggak ke yang lain gitu Bang.
0: Oke. Oke, thank you Adit, luar biasa Adit. Oke.
1: Okay. Jadi Bang, radio itu bermanfaat bagi Abang ya.
0: Iyalah.
1: Tapi aja enggak gitu.
0: Ini kalau radio itu Adit, nanti kalau radio ini kan dia ada online-nya itu buat internet ya. Kan? Ada juga satelit nih. Radio konvensional. Jadi kalau terjadi bencana itu biasanya internet kan mati itu, radio bisa sampai. Nah gitu. Jadi informasi-informasinya itu sampainya lewat radio.
1: Jadi ingin bercita-cita jadi penyiar tapi gak kesampaian, gimana tuh?
0: Belum, bukan gak kesampaian.
1: Aku hebat loh jadi penyiar radio, ajarin loh Bang.
0: Iya. Iya. Ini belum, bukan enggak kesampaian, belum.
1: Belumnya. Gimana Adit, Bang, boleh request lagu, Bang?
0: Boleh. Mau request lagu apa Adit pagi ini?
1: Request lagunya dari miliknya, lagu galau dong, Bang. Pagi-pagi boleh enggak?
0: Lagu galau pagi-pagi. Oke, boleh. Kalau Mak sama Bang Kibo lah.
1: Lagunya apa dong, Bang? Dari miliknya Arif, Bang.
0: Arif
1: Putra apa ya ada Bang, ini lagu seloroknya Bang.
0: Ngapain si Arif sih?
1: Ya ngapain si Arif minta lagunya Bang.
0: Arif Lida, bukan.
1: Arif Putra Bang.
0: Halo. Iya Arif. Apa judulnya? Coba sebutin.
1: Arif judulnya apa yang ada di playlist Bang Adit, bingung juga nih Bang.
0: Enggak ada.
1: Arif Putra kan banyak.
0: Iya, enggak ada Arif Putra, yang ada Arif Haja.
1: Aduh. Ini penyanyi ini betul kebencana bagi Adit loh. Adit suka bercanda juga bagi
0: penyanyi. Arif ini lagi dicari Arif Putra, mana Arif ya? Nah. Coba Arif Haja. Ah, tuh banyak kan Arif. Dia belum, namanya belum jadi Arif Putra. Arif aja, Arif. Nih, Arif. Tunggu. Arif. Arif. Arif, Arif. Mana Arif? Arif, Arif ampiang parak ni.
1: Gua bercanda gua. Dia pun enggak ada punya.
0: Aduh, kok enggak ada sih lagu Arif? Mana nih?
1: Ah, ganti aja sama Maulana Wijaya. Apa ya ada?
0: Apa nih, mana lagu Arif?
1: Bang, kok jarang abang live TikTok sekarang, bang? Nampaknya, bang.
0: HP rusak.
1: Aduh.
0: Enggak ada di lagu Arif satupun, Dit. Kok bisa ya? Bang.
1: Coba. Maulana Wijaya, bang. Salah. Sebelum putus, salahku terlalu cinta. Nah,
0: terlalu cinta. Lagi. Sebelum putus?
1: Lagu apa? Sebelum putus, salahku terlalu cinta.
0: Lagu lama, lagu baru itu?
1: Lagu lama, bang. Ada, bang.
0: Sebelum putus,
1: salahku terlalu cinta.
0: Ah, Arif nih, Arif. Arif ada, Arif.
1: Ah, itulah bang, apa yang ada di lagunya Arif, bang?
0: Sebelum putus, salahku terlalu cinta.
1: Ah, itu aja lah.
0: Arif aja, enggak ada pakai putranya.
1: Oh, enggak tahu aku penyanyinya. Memang Arif itu siapa nama penyanyi sih, bukan Arif Putra ya?
0: Enggak ada pakai Arif Putra, Arif aja.
1: Oh, gitu, Arif aja.
0: Iya, Arif. Arif. Saya sebelum putus saya terlalu cinta. Boleh.
1: Satu lagi dari miliknya Ovi Pristi, apa yang ada lagu
0: sorongnya? Minyak habis sambal tak lama.
1: Itu lagu Minang, yang lain dia.
0: Oh iya. Lagu Indonesianya ya? Yang sama
1: Sesi Potret aja.
0: Sesi Potret. Oke. Sesi Potret yang selalu ku benci.
1: Boleh. Aneh, tapi lagu itu menyentuh lah, bang. Sesi Potret itu, bang, teringat mamaku, bang.
0: Iya. Iya. Sama.
1: Mendalam, bang.
0: Mendalam lagu.
1: Teringat mamaku di alam barzah.
0: Oh iya, didoakan Adit ya. Oke, boleh salam-salam.
1: Menurut abang nih, bang, aku mau nanya nih, bang.
0: Oke, apa?
1: Kalau anak netra suka dibully, apa menurut abang
0: tuh? Dibully? Enggak boleh lah masa. Yang orang yang normal aja, yang biasa-biasa aja. Siapapun sih, enggak cuma anak netra. Siapapun, pokoknya sesama manusia enggak boleh saling membully. Ya, nah, itu karena perbuatan yang tidak baik. Gak boleh saling membuli. Ya,
1: kemarin kan ada duta genre Sabtu sore itu.
0: Oh ya.
1: Jadi aku mau nanya abang itu, tapi nggak dijawab sama Ci Daniel gitu.
0: Oh, nggak dijawab. Okay. Kemarin kayaknya nggak ada buka sesi tanya jawab sih kayaknya.
1: Oh. Besok abang. Saya
0: ditanya
1: jawab ya, bang, nanti aku telepon ya, bang.
0: Wah, iya. Atau sampaikan aja pertanyaannya di itu di, nanti disampaikan. Di nanti disampaikan udah, oleh penyiarnya gitu.
1: Nah, kemarin udah aku chat tuh Radio Nangis FM dengan pesan suara, tapi
0: enggak direspon. Oh iya, enggak kedengaran kayaknya. Enggak iya. Lihat HP kayaknya.
1: Gitu. Salamnya buat bang.
0: Oh. Iya, oke. Okay. Buat siapa lagi? Ya?
1: Ada Febri. Selamatlah buat Kak Vivi pergi umroh ya.
0: Iya. Umroh. Ke Korea dia gitu, ke Korea.
1: Salam untuk Kak Vivi yang ada di Korea.
0: Iya, di Korea.
1: Semoga Korea untuk Kak Vivi doang.
0: Iya.
1: Bisa berfoto.
0: Iya.
1: Sama Adel.
0: Iya, terus.
1: Sama udah banyak gabung ke radio
0: lagi
1: sama kita, bang.
0: Selalu banyak sih, Dir. Selalu banyak, alhamdulillah. Kita doakan semoga semuanya rame-rame terus ya.
1: Amin. Ke NGP ya, yang ada di kota.
0: Siapa lagi?
1: Banyak Ayah Ferdi. Ayah Ferdi. Ada yang satu lagi tu, siapa namanya yang sering berpantun, Uncu Nadi ya?
0: Uncu Nadi ya.
1: Nanti bukan aku menyalah, bukan aku sombong, Uncu Nadi kadang terlupa, maklum lah.
0: Iya iya. Okey.
1: Nanti aku dikatakan sombong, bukan adik sombong.
0: Iyalah, Adit enggak sombong ya. Adit suka menabung, rajin belajar, tidak sombong.
1: Iya. Okey bang, dalamnya lagu itu sampai untuk Bang Kibo tu.
0: Siap, yang, siap. Yang ada di. Terima kasih Adit okay, ya. Bang. Ya, terima kasih Adit ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Adit pagi hari ini. Terima kasih Adit ya. Nah Adit menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat di Selamat Pagi Pasisir ya. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih sahabat Lenggisau ya. Terima kasih Adit ya. Semoga sehat-sehat selalu Adit. Dan tentunya sahabat Lenggisau dimanapun berada, jaga kesehatan sahabat ya. Di luar udara sedang tidak baik-baik saja. Nah semoga kita selalu sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum putus, Salahku Terlalu Cinta dari Arif, spesial buat Adit ini. Ya, sahabat Lenggisau dimanapun berada, jangan kemana-mana. Tetap di 91,2 Lenggisau FM.

0: sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya, Bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
3: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
3: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan kalau ditanggung bersama.
3: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
3: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah, dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
3: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
3: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
3: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hah, mama Uwo pagi-pagi. Alam masih tongkin. Mama Uwo! Oh, Mama Uwo! Sibuk mana Mama Uwo, ma? Subuh hari baru Mama Uwo. Ayo, alah leh.
5: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementa Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Kemarilah dulu tolongan.
4: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Uang sarok kau sore encak.
5: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Jadwal bagai ya?
5: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
4: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
5: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Muslim Penang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimana pun berada. Masih bersuarakan Rio Kibor pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varian Langkisau edisi 13 September 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat di pagi hari untuk sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana sahabat. Kali ini sahabat, informasi kami sampaikan dari berita Pesisir Selatan terkait berita gempa 3,7 skala Richter di Pesisir Selatan di kedalaman 26 km. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang wilayah sekitar pesisir selatan Sumatera Barat pada Sabtu 12 September 2026 sore. Berdasarkan informasi BMKG Padang Panjang, gempa terjadi pada pukul 16.54 waktu Indonesia bagian barat. Episentrum gempa berada pada koordinat 1,79 lintang selatan, 100,80 bujur timur. Lokasi gempa berada di sekitar 55 km tenggara pesisir selatan dengan kedalaman 26 km. Ini informasi ini disampaikan belum ada laporan terkait dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpercaya dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kita beralih ke berita Sumatera Barat, sahabat. Kawal pembebasan lahan tol Bukit Tinggi Sicincin, Pemprov Sumbar siapkan dialog dengan Nini Mama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan dukungannya terhadap percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bukit Tinggi Sicincin. Di tengah upaya mempercepat proyek strategis tersebut, sahabat, pemerintah daerah menempatkan komunikasi dengan masyarakat dan minit mana sebagai salah satu langkah utama. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi saat menghadiri rapat pembahasan persiapan dan percepatan pembangunan tol Pekanbaru Padang ruas Bukit Tinggi Sicincin di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat Jati, Kota Padang pada Kamis 10 September 2020 kemarin. Menurut Ari, percepatan pembangunan jalan tol tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis dan administrasi saja, tetapi juga pendekatan yang tepat kepada masyarakat yang berada di sekitar rencana pembangunan. Karena itu, ia mengatakan sahabat bahwasanya Pemprov Sumbar menyatakan siap terlibat langsung dalam proses komunikasi di lapangan, termasuk menemui masyarakat dan tokoh nenek mamak dan wilayah yang terdampak pembangunan.

Ia juga mengatakan sahabat bahwasannya pemerintah daerah akan mengawal sejumlah tahapan penting, mulai dari sosialisasi, proses pembebasan lahan, hingga penetapan lokasi. Ari menekankan percepatan pembangunan tol Bukit Tinggi Sicincin harus tepat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya komunikasi yang terbuka diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan sosial selama proses pembangunan berlangsung. Sementara itu, sahabat, Wakil Ketua Komisi IMA DPR RI Andre Rosade mengungkapkan bahwa rencana tres dan lokasi exit tol untuk ruas Bukit Tinggi Sicincin telah disepakati. Exit tol yang direncanakan berada di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam, dapat dalam perkembangan terbaru, tres jalan tol tersebut juga dipastikan tidak lagi melewati kawasan Kubang Putih. Andre mengatakan perencanaan pembangunan juga mempertimbangkan keberadaan pemukiman warga sehingga diupayakan tidak menimbulkan pemisahan terhadap kawasan perkampungan. Yang menjelaskan sahabat untuk kawasan tertentu seperti Banu Hampu, pemerintah menyiapkan akses jaringan bypass sebagai alternatif, bukan menjadikan kawasan permukiman sebagai jalur utama jalan tol. Untuk memperlancar tahapan pembebasan lahan, sahabat, Andre menyebutkan dirinya bersama Pemprov Sumbar akan turun langsung ke sejumlah jorong yang terdampak. Dialog dengan masyarakat dan Nenek Mama ini dinilai penting agar rencana pembangunan dapat dipahami sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya prinsip ganti untung bagi masyarakat dalam proses pembebasan lahan. Andre berharap pengalaman panjang dalam proses pembebasan lahan pada ruas Padang Sicincin tidak kembali terjadi pada pembangunan ruas Sicincin Bukit Tinggi. Rapat koordinasi tersebut sama diikuti sejumlah pihak terkait, di antaranya pemerintah Kabupaten Agam, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sumatera Barat, serta PT Hutama Karya selaku pengembang jalan tol Trans Sumatera. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten, serta pihak pengembang dalam mempersiapkan percepatan pembangunan tol Bukit Tinggi Sicincin. Demikian sahabat informasi yang kami sampaikan di varian Yusuf edisi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Echa.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
1: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Hai sahabat Langkisau,
14: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
13: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
14: di 91,2 Langkisau FM.
15: Media

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Betul.
3: Bu.
2: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
2: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
5: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
4: Loh, lo kok merokok?
5: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
4: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
5: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
4: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
6: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
2: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
7: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah.
2: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
7: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
2: Iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan kalau kita bangun bersama.
7: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
2: Maksud ayah?
7: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan itu.
2: Wah, benar-benar bersih ya. tidak berasa dan tidak berbau lagi.
7: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
2: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
7: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
2: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
7: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk Ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
2: Ya, Ayah.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Kemuliaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu, beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata,
1: "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu."
0: Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata,
2: "Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting."
0: Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya, menuju rumah Abu Bakar, tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Di depan mulut goa yang dikenal dengan Goa Thur, Abu Bakar berkata,
2: "Ya Rasulullah, engkau jangan masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, akulah yang kena, bukan engkau."
0: Abu Bakar masuk dan membersihkan goa. Ia memeriksa dinding-dinding goa. Lalu Abu Bakar menyobek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding goa. Setelah itu ia berkata,
2: "Silahkan masuk ya Rasulullah."
0: Rasulullah masuk ke dalam goa, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan mata. Abu Bakar menjaganya. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun, rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi wahai Abu Bakar?"
2: "Aku disengat binatang berbisa, wahai Rasulullah."
0: Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Abu Bakar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah ke Madinah selama 10 hari, 3 hari di Gua Sur dan 7 hari di perjalanan ke Yatsrib, Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian. Abu Bakar seorang yang pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata,
1: "Ketika perang Badar, kami mendirikan tenda untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, siapa yang bersedia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada musuh yang bisa mendekatinya? Demi Allah, tak satupun dari kami yang maju selain Abu Bakar."
0: Abu Bakar juga seorang yang sangat dermawan. Putri Abu Bakar, Aisyah, menceritakan, ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40 ribu dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab,
3: Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua.
0: Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah,
4: di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentang hal itu.
0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab,
5: aku.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab,
5: aku.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab,
5: aku.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab,
5: aku.
0: Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya. Wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam. Oleh karena itu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah al-Kazzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita kepadanya,
6: sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah al-Kazzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para qurra, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Zaid, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu sepenuhnya bahwa engkau juga juru tulis wahyu Rasulullah. Jadi, carilah ayat-ayat Al-Quran itu, lalu kumpulkanlah.
0: Zaid menolak sambil berkata kepada Abu Bakar dan Umar,
7: Mengapa kalian akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
8: Demi Allah, ini perbuatan yang baik.
0: Tukas Abu Bakar, Zaid mengulangi penolakannya.
7: Tidak.
0: Sambil bergumam.
7: Andai kata ia membebaniku untuk memindahkan sebuah gunung, itu jauh lebih ringan daripada perintahnya menghimpun ayat-ayat Al-Quran.
0: Namun setelah diskusi, akhirnya Zaid menerima dan berkata,
7: akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hatiku, seperti halnya Allah membukakan hati Umar dan Abu Bakar. Mulailah aku mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dedaunan, pelepah kurma, tulang belulang, juga dari para penghafal Al-Quran.
0: Setelah terkumpul menjadi satu mushaf, Khalifah Abu Bakar menyimpannya sampai wafatnya. Inilah jasa Abu Bakar yang sangat berharga dan masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Pada hari-hari terakhirnya, Abu Bakar sakit demam sekitar 15 hari. Beliau pun masih berpikir untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Abu Bakar berusaha mencarikan pemimpin terbaik bagi kaum muslimin, memikirkan persatuan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin umat Islam. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah, pada penghujung usianya, Abu Bakar bertanya kepadanya,
9: pada hari apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat?
0: Aku menjawab, pada hari Senin. Ia berkata,
9: semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti.
0: Ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekaligus murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani dalam suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan selalu dikenang baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia. Dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi jariah. Pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia.
10: Teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazar dari Qudamah bin Maz'un. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 hari sebelumnya. "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal."

0: Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata,
1: "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah."
0: Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab.
2: "Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
0: Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata,
1: "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung."
0: Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. "Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami." Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika gubernur Mesir Amr bin Al-Ash mengirimkan surat kepadanya. Amr bin Al-Ash telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, "Dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'du. Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali." Setelah Amr bin Al-Ash melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam Sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air Sungai Nil dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata,
1: "Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin."
0: Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya,
1: "Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging."
0: Jawab Ashim,
1: "Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan?"
0: Sergah Umar,
1: "Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya."
0: Imbuh Umar. Bahkan

0: Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq pada tahun 13 Hijriah. Di masa pemerintahannya, Umar banyak menaklukkan kota-kota besar di beberapa negara di benua Asia dan Afrika, seperti kota Himsyo, Aleppo, Antakya di Suriah, Basrah, dan Kufah di Irak, Tobariah di Yordania, dan beberapa kota lainnya di Mesir, Libya, dan Maroko. Jasa-jasa Umar bin Khattab untuk kaum muslimin sangat banyak. Ia telah menetapkan dan menuliskan penanggalan Islam yang kita kenal sekarang dengan penanggalan Hijriah. Ia juga yang mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga tempat pengumpulan dana-dana khas negara. Umar membangun kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Jazirah, Syam, Mausyil, dan mengangkat para hakim di sana, serta melengkapinya dengan kantor-kantor administrasi. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pribadi yang sangat adil dan teliti, sangat takut melakukan kezoliman sekecil apapun. Umar pernah mengatakan,
1: "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta Baitul Mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika aku sudah mampu, aku akan bayarkan kembali apa yang aku makan itu."
0: Bahkan ketika ia sakit dan hendak menyampaikan khutbahnya, para hadirin mengabarkan bahwa obat dari sakitnya itu adalah madu yang ada di Baitul Mal. Umar berkata,
1: "Kalau kalian mengizinkanku untuk mengambilnya, akan aku ambil. Kalau tidak, maka kunyatakan benda itu haram untukku."
0: Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat sayang dan peduli dengan rakyat yang dipimpinnya. Seperti biasanya, Umar keluar malam untuk melihat keadaan rakyatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang melantunkan bait syair kerinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya, Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Ketika hendak memimpin sholat subuh, ia ditikam oleh seorang budak majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata,
1: "Ketahuilah, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang. Tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku."
0: Ia melanjutkan,
1: "Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kengerian perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqosh, dan Tolhah bin Ubaidillah."
0: Yang akhirnya mengerucut kepada terpilihnya Utsman bin Affan. Umar juga memerintahkan putranya yang bernama Abdullah untuk memeriksa hutang-hutangnya dan berpesan,
1: "Kalau kekayaan harta keluarga Umar cukup untuk membayarnya, maka bayarlah dari harta mereka. Namun, jika tidak mencukupi, maka mintalah dari Bani Adi. Kalau masih tidak mencukupi, maka mintalah dari orang-orang Quraisy."
0: Umar berpesan,
1: "Pergilah menemui Ummul Mukminin Aisyah dan katakan bahwa Umar meminta izin untuk dikebumikan bersama dua sahabatnya.
0: Abdullah pun pergi menemui Aisyah dan mengulangi kata-kata ayahnya. Aisyah menjawab, "Tadinya aku menginginkan tempat itu untuk diriku sendiri, tapi kini aku lebih mementingkan ia daripada diriku." Dan akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam dua sahabatnya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sosok Umar bin Khattab, kita bisa banyak bercermin dan belajar tentang kepemimpinan hebat yang sangat mengagumkan. Setiap orang hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana, termasuk pemimpin, meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dari posisi dan jabatannya. Alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan, seorang pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli, akan terhindar dari sifat aniaya. Kemuliaan hidup tidak selalu hadir dari kedudukan seseorang, tidak pula ketenarannya. Seringkali, kemuliaan hidup lahir dari sifat rendah hatinya, sikap kehati-hatiannya, sikap pembelaannya kepada yang lemah, juga dari karya nyata yang dapat dimanfaatkan orang banyak di sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang ri Nura.
3: Deda, ba ka membue kopi. Aye sadang ta jarang baru.
2: Be, pake aye galon sajo lalai, bui capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ado kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ba. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain marasiah, aye PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aye pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
6: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.

dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história, pois, seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan

0: Pasien memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
1: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
0: FIFA Asian

pandangan. Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi dua akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapdeliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Dejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, setelah tadi dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, saat ini bersama Pro 1 RRI Padang, Anda kembali dihadirkan beragam informasi-informasi ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda bisa tetap dengarkan dan monitor acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi pendengar yang tidak kemana-mana hari ini, yang meluangkan waktu bersama anggota keluarga saja ya, ini juga merupakan satu pilihan yang menyenangkan. Misalnya bercengkrama nih dengan saudara ya, bercengkrama antara adik dengan kakak, kemudian karib kerabat ya, atau dengan sanak saudara yang lain yang mungkin sempat bertemu hari ini atau bersama orang tua. Ayo pendengar, nanti kita juga akan tambah-tambah informasi lagi terkait kegiatan-kegiatan yang bisa jadi menjadi pilihan Anda untuk akhir pekan ini. Tapi kita ke lagu dulu. Dari Cakrakan, judulnya Di Mana Hatimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kami hadirkan juga untuk Anda siang hari ini ya. Ini terkait juga dengan sensus ekonomi yang sudah sesuai ataupun sudah selesai sesuai dengan jadwal. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Barat menyatakan kalau pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 telah selesai sesuai jadwal. Saat ini BPS memasuki tahap penyisiran dan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada keluarga maupun unit usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan proses penyisiran dilakukan terhadap masyarakat maupun perusahaan yang sebelumnya belum berhasil ditemui oleh petugas. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kesibukan pemilik usaha atau anggota keluarga saat petugas datang melakukan pendataan. Jadi pendengar, berdasarkan pemantauan sementara masih ada sekitar 20% cakupan yang perlu dirangkum kembali. Pendataan tersebut mencakup aktivitas ekonomi keluarga maupun usaha yang dijalankan oleh masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, program Satu Jorong Satu Rumah Tahfiz menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam membentuk generasi Qurani. Hingga saat ini pelaksanaan wisuda Tahfiz Al-Quran ketiga dengan melahirkan sebanyak 2.974 generasi Qurani. Bupati Solok Selatan Khairunnas mengatakan program Satu Jorong Satu Rumah Tahfiz merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam membangun generasi Qurani sejak usia dini. Apalagi program tersebut menjadi program yang membanggakan karena disebut sebagai satu-satunya program sejenis yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Khairunnas menyampaikan pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga terus mendorong keberlanjutan program Satu Jorong Satu Rumah Tahfiz Quran yang telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Saat ini telah terdapat 225 rumah tahfiz binaan pemerintah daerah serta 198 rumah tahfiz mandiri yang tersebar di Solok Selatan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: برحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

makna dari ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa pesan yang ada di dalam paragraf itu tentang dua hal, dan ini menjadi modal buat kita ketika kita belajar menjadi hamba Allah, belajar hidup di antara hamba-hamba Allah, belajar menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal yang terkandung di dalam paragraf pertama yang turun kepada Nabi, yang pertama adalah tentang belajar yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah berkuasa menciptakan, menghidupkan, mematikan. Allah lah yang mengajarkan segala ilmu yang tadinya kita tidak mengerti. Jadi belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya ada di kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Di situ kalau dalam bahasa fikih disebut dengan ilmu rububiyah, Iqra bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Di situ ada rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah artinya Allah Maha menciptakan, Maha melihat, memelihara, Maha memiliki, Maha kaya, dan seterusnya. Makanya susah kalau kata Rob ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena terjemahannya tidak sederhana seperti istilah Tuhan, tapi dia ada semacam peran gitu. Kalau Tuhan saja mungkin hanya sekedar simbol, tapi kalau Rob itu ada perannya. Dia yang menciptakan, dia yang berkuasa, dia yang menentukan, dia yang memelihara, yang memberi rezeki, yang memiliki. Ini semuanya makna Rob atau rububiyah. Sehingga pesan pertama dari ayat yang turun kepada Nabi di awal itu adalah belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Mengagungkan Allah di sini bukan hanya dalam bentuk ucapan lisan, tetapi mengagungkan Allah yang lebih dalam lagi adalah ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Karena banyak orang yang mengagungkan Allah dengan lisan tetapi hatinya tidak beriman, maka itu disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang yakul. Yakul itu berkata dengan lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, jadi Allah mengkomentari kata-kata mereka. Ibaratnya mereka posting nih, Allah komen. Postingan mereka apa? Captionnya, kami beriman. Beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Terus Allah komen, kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Kenapa Allah justru menolak keimanan mereka padahal mereka sudah yaqulu, berkata dengan lisannya? Karena ternyata iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati, hanya ada di dalam ucapan lisan. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian atau penampilan kalian atau harta kalian dan seterusnya. Allah melihat ke dalam hati kalian. Dan kalau kita baca hadis pertama dalam setiap buku para ulama, selalu hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu, baik perkataan atau perbuatan, tergantung kepada an-niyah yang ada di dalam hatinya. Kalau niatnya benar, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Kalau niatnya melenceng, maka dia tidak punya akad apa-apa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita balik lagi kepada surat Al-Alaq, belajar mengagungkan Allah artinya bukan sekedar belajar memuji Allah dengan lisan, walaupun itu satu kebaikan. Tapi kalau tidak selaras dengan hati, maka yang lisan ditolak. Sedangkan seseorang yang memuji Allah dengan hatinya,
Walaupun lisannya sederhana, maka itu berkualitas berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengagungkan Allah di dalam hati. Belajar meninggikan Allah di dalam hati. Kalau bahasa sederhananya, belajar yakin dan takjub kepada Allah. Belajar yakin dan takjub kepada Allah. Dan ini gak bisa dibuat-buat. Kita harus tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kalau bahasa Nabi, istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Bukan coba kamu ucapkan dengan lisanmu, bukan. Coba kamu ekspresikan dengan penampilan kamu, bukan. Tetapi istafti qalbak, coba minta fatwa, minta pendapat dalam hatimu. Apakah hati itu benar-benar yakin dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, begitu dia yakin kepada makhluk, berarti dia tidak mengamalkan pesan pertama dari Al-Qur'an. Ketika dia takjubnya kepada makhluk, apalagi kepada diri sendiri, yang kita kenal dengan istilah ujub. Dari kata ajaba atau takjub atau ujub, jadi bahasa Indonesia takjub, ujub itu sama aja. Ketika dia takjub kepada dirinya, namanya ujub. Dan berarti dia tidak lagi mengamalkan pesan pertama yang turun kepada Rasulullah. Kalau udah kayak gitu, susah menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena takjub kepada Allah ini artinya meninggikan Allah setinggi-tingginya. Kemudian pesan keduanya adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Khalaqal insan min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Mimmani yumna, kalau di surat Al-Qiyamah disebut diciptakan dari maniyin yumna, dari setetes air yang dipancarkan. Dan istilah airnya juga disebutkan oleh Allah, saking rendahnya manusia. Berarti pesan yang awal-awal disampaikan Allah kepada Rasulullah, bisa dibilang kuliah pertamanya Nabi itu bukan gimana cara membaca huruf. Sampai akhir hayat juga Nabi tidak bisa membaca huruf. Tapi kuliah pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi adalah materi Allah Maha Tinggi, manusia itu rendah. Allah Maha Kuasa, manusia itu tidak berdaya. Allah Maha Kaya, manusia itu fakir. Allah Maha Menghidupkan, manusia itu dihidupkan. Allah Maha Kuat, manusia itu lemah. Allah Maha Menolong, manusia itu butuh pertolongan. Alam yajidaka yatiman fa'awa, wawajadaka dhollan fahada, wawajadaka a'ilan fa'aghna. Itu pesan yang sama seperti yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi bisa dibilang tentang kebesaran Allah dan kerendahan manusia. Kebesaran Allah ini bisa dibilang dengan istilah azmatullah atau ma'rifatullah atau akidah, sedangkan kerendahan manusia bisa disebut dengan istilah at-tawadu. Itulah ternyata tema pertama dalam Islam, bab akidah dan bab tawadu, dan ini satu paket. Ketika seorang manusia meninggikan diri, pasti akidahnya udah gak benar. Ketika manusia meninggikan Allah, otomatis harusnya dia menjadi lebih rendah di hadapan Allah, merasa lebih rendah. Gak mungkin dua hal ini berjalan sama. Artinya dia tinggi, Allah tinggi, itu gak mungkin. Ketika dia meninggikan diri, berarti dia merendahkan Allah. Ketika dia meninggikan Allah, berarti dia merendahkan diri. Ini sesuatu yang udah jadi satu paket. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan ujub kepada diri sendiri. Itu gak mungkin. Gak mungkin seseorang menjadi lebih taat kepada Allah dalam keadaan sombong. Itu gak mungkin. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah dari Allah. Syarat ketika kita ingin menjadi lebih taat kepada Allah, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Dan bukan hanya fisiknya yang rendah, tapi juga hatinya yang direndahkan. Artinya dia merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Merasa bahwa dirinya bukan apa-apa. Merasa dirinya tidak berdaya di hadapan Allah. Butuh kepada Allah. Takut kepada Allah. Itulah kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
sehingga dengan itu dia merasa harus selalu bergantung kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi, bab akidah dan bab tawadu. Nanti disebutkan lagi di ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ini tentang apa? Akidah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang punya ilmu, Allah lah yang mengajar, Allah, Allah, Allah. 'Allamal insan ma lam ya'lam, baru kita yang mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi kalau Allah tentang kehebatannya, kalau manusia tentang kelemahannya. Itulah tema pertama yang turun. Kalau ngomong tentang Allah, keagungan Allah. Kalau ngomong tentang diri, kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakberdayaan kita, kealpaan kita, dosa-dosa kita. Itu yang disebut. Sehingga dengan demikian seseorang menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan salah satu penyebab seseorang itu menolak kebenaran agama seperti yang disampaikan Allah di dalam, disampaikan Nabi dalam hadis Muslim, salah satu yang menyebabkan seseorang itu menolak kebenaran agama itu karena sifat sombong. Jadi lawan dari tawadu adalah sombong. Kadang ada orang bilang, yang ikhlas jangan sombong. Itu bukan dua kata yang berlawanan. Di Indonesia itu banyak dari kita menggunakan dua istilah yang kadang-kadang sebetulnya dia gak klop gitu. Kalau tawadu lawannya sombong, kalau ikhlas lawannya riya. Apa bedanya sombong sama riya? Kalau sombong itu dalam urusan dunia, kalau riya itu dalam urusan agama atau ibadah. Jadi kalau orang misalnya merasa dirinya pamer kepada orang lain tentang ibadahnya, dia cerita-cerita tentang ibadahnya, itu namanya bukan sombong, tapi riya. Tapi kalau dia cerita-cerita tentang hartanya, jabatannya, pekerjaannya, hal-hal yang sifatnya duniawi, itu namanya sombong. Cuman semua ini adalah amal hati. Sehingga kita gak boleh menjudge seseorang itu riya atau sombong, karena kita tidak tahu isi hati orang lain. Terus gimana dong? Ilmu riya dan sombong, tawadu dan ikhlas adalah ilmu untuk kita menilai hati kita sendiri, bukan menilai hati orang lain. Gak boleh kita menjudge dia tuh sombong ketika dia posting ngaji. Kayak misalnya setahun yang lalu, alhamdulillah, misalnya di Indonesia itu ada Muzammil yang banyak memposting bacaan Al-Quran sehingga cukup ngehit. Ada yang komen di postingan itu, gak boleh riya dengan bacaan Al-Quran. Berarti dia menjudge isi hati orang lain. Padahal tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah, kemudian orang itu sendiri. Bisa aja niatnya adalah syiar. Dan terkadang amal soleh itu lebih baik disiarkan, ditampakkan supaya menjadi teladan. Muncullah hadis Nabi, siapa yang memberikan teladan yang baik, man sanna sunnatan hasanah. Bagaimana akan jadi sunnah hasanah kalau tidak ditampakkan? Berarti enggak semua amal

Kristen jadi imam, mudah-mudahan itu jadi tren yang positif, karena kita dulu punya misi membuat tren yang menghilangkan gap antara youth sama Islam. Itu misi pemuda hijrah. Selama ini ada gap yang cukup besar antara Islam dengan youth. Seolah-olah kalau udah lebih religi, kurang gaul, kurang main, kurang asik. Kalau udah asik, harus jauh dari agama, kurang taat. Nah, ini seolah-olah selama ini ada gap. Sehingga kita munculkan hashtag taat tapi asik. Dan misinya apa? Menghilangkan gap. Salah satu bentuk trennya, coba kita panggungkan sosok anak muda, lulusan ITB, tapi ngajinya bagus, dengan penampilan yang tetap anak muda. Kita panggungkanlah Muzammil. Ada yang komen misalnya itu riya segala macam, ini urusan hati masing-masing. Nahnu la nahkum illa bizawahir, kata Umar. Kita enggak boleh menghukumi sesuatu kecuali dengan yang tampak. Adapun yang tidak tampak, kita tidak boleh menjudge atau menghakiminya. Akhirnya sekarang menjadi tren, sampai ada siapa yang gimbal tapi baca Quran, kan ya? Tren itu berkembang terus, kayak bola salju, makin lama makin besar. Terus anak-anak SMA banyak yang posting, lagi post di sekolah, baca Quran, posting di Instagram. Dan mungkin sebagiannya memang tidak ikhlas. Sebagiannya ada yang pengen eksis di sosmed. Tapi jangan sampai gara-gara kita ngerasa tidak ikhlas, jadi tidak beramal. Ya, itu juga salah satu jebakan setan. Gimana caranya Ustadz? Ya udah beramal aja. Karena ikhlas itu adalah kematangan jiwa. Ketika seseorang sudah matang, maka ikhlas itu akan mudah. Awalnya mungkin dia akan mengalami fase-fase puber. Ada yang puber hadis sohi. Baru tahu satu hadis sohi, semua orang sesat. Cuma dia seorang yang masuk surga gitu. Ada yang puber hadis sohi. Ada yang puber ibadah sunnah. Padahal ibadahnya sunnah, tapi orang diwajibkan. Kamu harus. Allah aja gak menyuruh dia untuk melakukan itu dengan kata harus. Nabi aja gak mengharuskan gitu. Tapi dia haruskan kepada orang lain. Ada yang puber dengan zikir-zikir. Ada yang awal-awalnya kayak gitu, riya muncul. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu tuh saya belajar ilmu bukan karena Allah, kata Imam Syafi'i, tapi karena pengen disebut ulama, pintar, hebat, syekh dan seterusnya. Tapi setelah saya belajar ilmu, ilmu itu menuntun saya kepada Allah. Jadi jangan tunggu ikhlas baru beramal, tapi beramal dulu, Allah yang akan menuntun hati kita biar ikhlas. Kita berusaha, tapi jangan sampai, duh, kenapa kamu gak sholat berjamaah? Takut riya, kan? Kenapa gak hafal Quran? Daripada saya nanti hafal Quran disebut hafiz terus masuk neraka, nah ini juga jebakan setan. Artinya, bab tawadu dan sombong, bab tawadu dan sombong, ikhlas dan riya adalah bab a'malul qulub, amalan-amalan hati. Karena dia amalan hati, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, innahu alimun bidhatis sudur. Jadi jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan sifat sombong ataupun riya. Cukup kita menilai diri kita, saya ini ikhlas apa riya, tawadu apa sombong, dan hanya kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam banyak hadis disebutkan salah satu penyebab orang menolak Islam itu karena sombong, bukan karena enggak ngerti. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu bisa dibilang mungkin lebih ngerti Islam, Al-Qur'an dan hadis daripada kita. Bahkan Abu Jahal tuh mungkin enggak pernah mendengar hadis dhaif. Semua yang didengar itu hadis sahih. Kenapa sahih? Orang dengarnya langsung dari Rasul ya? Gak ada, kata Abu Jahal tuh ada tuh hadis riwayat Bukhari ya. Gak ada di zaman Abu Jahal hadis riwayat Bukhari. Orang Bukhari juga belum lahir. Jadi Abu Jahal itu ngedengar semuanya hadis sahih. Abu Jahal itu mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul. Atau langsung dari Abdullah ibn Mas'ud. Tahukah kita siapa Abdullah ibn Mas'ud? Yang bacaan Al-Qurannya persis seperti Jibril alaihissalam. Kalau kita mungkin persis seperti Imam Masjidil Haram atau siapa. Kalau Abdullah seperti Jibril. Kalau kalian pengen dengar bacaan Jibril, kata Nabi, dengarkan Abdullah bin Mas'ud. Itu bacaan yang

bisa dibilang kayak kembarannya bacaan Jibril. Jadi benar-benar imitator gitu. Nyontohin Jibril tuh persis kayak orang nyontohin Sudais persis, nyontohin Al-Ghamidi persis, nyontohin Toha Junaid persis. Kalau ini nyontohin Jibril persis. Berarti Abu Jahal tuh dengerin Al-Qur'an langsung dari sumbernya atau dari orang-orang yang luar biasa. Kenapa enggak beriman tuh? Apakah dia enggak ngerti? Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Istilah bodoh di dalam kalimat ini bukan tidak punya ilmu, tapi keras kepala. Sebetulnya nama aslinya sebelum dijuluki dengan Abu Jahal, Abu Al-Hakam kan? Apa arti Abu Al-Hakam? Cendikiawan. Abu Al-Hakam itu guru bangsa. Jadi kalau orang Arab bingung tentang masalah satu sejarah, nanyanya ke Abu Jahal. Kalau orang Arab bingung tentang masalah nasab, karena ilmu nasab ini ilmu penting, dan kita juga gak mempelajari ilmu nasab dengan baik. Buktinya kita kakek juga kadang-kadang udah lupa namanya siapa ya. Cuma ingat nama ayah. Kadang nama kakek lupa atau nama buyut minimal urutan keempat di atas kita udah lupa pasti. Siapa nama buyut kamu? Tahu. Yang penting juga saya bin siapa gitu. Itu juga kadang-kadang kebalik. Jadi nama mertua ya. Terlalu menghayati. Pasti tanya, emang kamu udah punya mertua? Belum sih. Saking semangatnya mau nikah. Abu Jahal tuh menghafal nasab orang Arab, teman-teman. Semua orang yang ada di Mekah, dia tahu nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan modal menghafal nasab inilah yang menyebabkan kenapa Allah turunkan Al-Quran dan hadisnya di Arab. Karena orang Arab itu bagus dalam menghafal riwayat. Gak kebalik namanya. Seandainya Al-Quran turunnya di Indonesia, pasti udah banyak banget pemalsuan. Karena kita tidak terbiasa menghafal nasab dari si fulan, fulan dari si fulan, fulan. Itu kan agak rumit ya. Dan membosankan. Saya dulu kenapa gak ngambil jurusan hadis? Saya malas ngafal-ngafal nasab. Baca hadis itu jangan cuma menghafal teksnya. Teksnya mungkin cuma 2 baris, tapi nasabnya bisa 10 baris. Nama ini gak boleh kebalik dengan nama itu. Kenapa gak boleh kebalik? Karena kalau udah kebalik, gak sezaman. Gimana dia akan mendengar hadis? Kalau ada yang 2 orang, seolah-olah dia mendengarkan hadis padahal tidak sezaman, berarti namanya hadis munqati, hadisnya dhaif. Sehingga yang membuat seseorang itu disebut hadisnya lemah atau hadisnya kuat bukan teksnya, tapi kadang riwayatnya. Nah, orang Arab terbiasa menghafal riwayat. Makanya dengan itulah Allah menjaga Islam sampai sekarang. Belajar Al-Quran pakai riwayat, belajar hadis pakai riwayat. Disebut dengan istilah sanad kalau di kita. Walaupun bukan wajib menghafal sanad, cuman tetap harus ada yang melakukannya, kayak fardu kifayah. Di antara kaum muslimin ada yang harus menghafal sanad Al-Quran dan sanad hadis. Kalau dia sudah, maka kewajiban yang lain gugur, kayak memandikan jenazah. Kenapa? Dialah penjaga Al-Quran dan hadis. Dan orang kayak gini akan ada terus sampai kiamat. Jadi kita gak perlu khawatir Al-Quran itu akan dihilangkan dengan dibakar di New York, gak perlu khawatir. Karena ketika hari pembakaran Al-Quran di New York, hari yang sama ada wisuda penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21 ribu anak. Jadi kata Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Memang kayak gitu sifatnya. Di hari atau di minggu pertama yang sama dengan dibakarnya Al-Quran di New York, di minggu yang sama diadakanlah wisuda Al-Quran para penghafal Al-Quran di Gaza sebanyak 21 ribu anak. Dan itu mereka ngafal Qurannya cuma 1 bulan. Berarti 1 hari 1 juz. Kita baca sejuz juga kadang-kadang kewalahan, mereka hafal 1 bulan. Setelah 1 bulan menghafal, murojaah diulang dan udah lancar. Dan kita juga menghafal Al-Kafirun gak beres-beres ya. Surat paling panjang di Al-Quran buat kita mungkin Al-Kafirun, karena muter terus gak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma abudun. Ini kapan selesainya, kok panjang banget nih ayat. Karena gak tahu ujungnya. Bayangin. Kenapa kayak gitu? Karena memang tadi yang saya sampaikan kemarin, tren belajar pada masa Rasulullah itu adalah menghafal. Hafalannya itu bagus-bagus. Tren belajar pada zaman kita itu menggunakan teknologi. Handphone hilang, hilang semua ilmu. Kalau zaman dulu ada di dalam kepala, kalau sekarang ada di saku. Buka dulu handphone, oh ya ntar rusak. Kemudian dicatat tuh, ada rekaman segala macam. Beda tren. Nah intinya, kenapa Abu Jahal menolak padahal dia ngerti Al-Quran?
Karena kata Abu Jahal, kalau saya beriman kepada Muhammad, berarti saya jadi pengikut Muhammad. Padahal selama ini Abu Jahal itu kepala kabilah, kepala suku. Masa jadi pengikutnya Muhammad? Itu gak keren banget tuh. Makanya karena itulah Abu Jahal menolak. Ini namanya sombong. Merasa dirinya tinggi. Dan sombong inilah penyakit paling bahaya bagi seseorang setelah ragu kepada Allah, yang menyebabkan dia gak bisa taat kepada Allah. Firaun. Emangnya Firaun gak ngerti tentang kebenaran? Ngerti. Firaun itu bukan orang bodoh. Dia itu keturunan raja. Belajarnya itu private, gak pernah sekolah. Jadi profesor-profesor yang datang ke istana ngajarin Firaun kecil. Fir, belajar lo Fir gitu ya. Belajar Firaun teh. Belajar filsafat, belajar geografi. Kan geografi itu disebut dengan ilmu Sakofatul Muluk ya. Wawasan para raja, itu geografi. Dulu para raja itu selalu wajib mata kuliahnya belajar geografi. Karena geografi buat mereka adalah kekuasaan. Kalau kita geografi kan sekedar apa peta dan segala macam ya. Kalau buat mereka geografi itu adalah ekspansi kekuasaan. Jadi mempelajari geografi itu wajib bagi calon raja. Sakofatul Muluk, wawasan para raja. Geografi, filsafat, bahasa, sastra. Rata-rata raja dulu belajar sastra. Kenapa? Ketinggian bahasa itu menunjukkan luasnya wawasan seseorang. Ketinggian bahasa itu menunjukkan tingkat tingkatan sosial seseorang. Jadi seorang raja itu harus berbicara dengan bahasa yang kalau diterjemahkan jadi satu buku. Itu bahasa-bahasa yang tinggi. Kenapa tuh kalau kayak gitu Firaun tidak menerima dakwahnya Musa? Apakah dia gak ngerti? Ngerti. Tapi dia merasa sombong, enggan. Gak mungkin dia menjadi pengikut Musa, padahal dia raja yang paling berkuasa di dunia pada masa itu. Ini masalah. Jadi masalahnya adalah istighna. Makanya Allah berfirman di ayat berikutnya di surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas kalau dia merasa dirinya serba cukup, artinya serba ada. Merasa enggak butuh kepada Allah. Merasa normal-normal aja. Dan itu terjadi dalam hidup kita walaupun dengan grade yang mungkin enggak separah mereka. Contohnya apa? Kita itu jadi lebih taat kepada Allah kalau kita lagi banyak masalah. Kayak gitu kan yang sering kita rasain. Giliran baru diputusin, sholatnya khusyuk. Kemarin diputusin, misalnya malam diputusin, itu dia azan subuh, itu azan subuh paling baper. Makanya azan subuh terbaik menurut saya orang yang baru diputusin. Itu azannya enak banget. Allahu Akbarnya aja getarannya gimana gitu ya. Getaran gak percaya kok bisa gitu ya, aku gak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Ini artinya orang kalau lagi banyak masalah, sakit, banyak hutang, ada masalah sama temannya, sama mantan, apalagi pas lihat postingan mantan terakhir tuh udah di atas pelaminan, itu kan berat banget tuh. Biasanya doanya khusyuk, tilawahnya banyak, tahajud rajin. Kenapa? Karena waktu itu dia lagi drop, lagi down banget, dan ketika itu dia merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau lagi normal, doanya juga standar. Ya Allah, sama aja deh dengan yang sebelah gitu ya. Atau minimal Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sholat ayatnya pasti yang paling ikhlas, al-ikhlas. Gak mau ayat-ayat yang panjang. Kalau misalnya dia lagi banyak masalah, ayatnya bisa Al-Baqarah tuh, walaupun alif laminya doang gitu. Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seseorang ketika lagi ngerasa normal, dia gak ngerasa butuh sama Allah. Dan saat itu dia gak jadi taat. Tapi kalau dia lagi banyak masalah, dia merasa butuh pada Allah, saat itu juga dia akan kedongkrak, termotivasi, terbooster untuk lebih taat kepada Allah. Dan itu fitrah manusia. Masalahnya, kenapa kita sering ngerasa gak butuh kepada Allah, padahal hidup kita 24 jam di tangan Allah. Inilah sombong. Terlalu yakin bahwa kita masih bisa hidup sehari lagi atau bahkan setahun lagi. Terlalu pede bahwa uang kita tuh banyak. Padahal banyak orang yang gak bisa menahan kematian walaupun dia orang kaya. Dan itu udah entah berapa juta orang kayak gitu. Dia orang kaya banget tapi gak bisa nahan kematian tuh buktinya. Mau meninggal ya meninggal aja walaupun dia kaya raya. Bahkan dia punya satu negara mungkin, seorang raja. Mencari obat supaya bisa hidup kekal. Seperti Raja Qin kan, Raja Cina. Dia takut kematian, akhirnya dia suruh dokter nyari obat ke seluruh dunia. Ketemulah obat yang
dibuat dari air raksa malah mempercepat kematiannya. Kalau nggak salah Raja Qin itu meninggal di usia yang masih muda. Raja Mongol nyari obat ke seluruh dunia biar panjang umur. Ternyata kesimpulan dari para tabibnya apa? Umur tidak bisa dipanjangkan, tetapi kekuasaan bisa. Gimana caranya? Turunkan kekuasaan kamu kepada anak kamu. Ulah Wuhan. Tapi dia tetap meninggal. Artinya berkuasa, punya harta, dan seterusnya. Sebetulnya udah banyak contoh bahwa itu tidak mengkekalkan manusia. Tapi tetap aja kita kadang-kadang ngerasa, ah, saya gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga ketika Allah panggil, gak harus datang langsung. Gak butuh-butuh amat lah sama Allah. Sehingga kita ketika sholat, gak terlalu ingat Allah. Ingat justru dengan kerjaan-kerjaan kita. Ini artinya teman-teman yang dirahmati Allah, ya kita belajar sifat tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah artinya kita merasa butuh kepada Allah. Dari situ kita akan dapat semangat untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah kehidupan seseorang dari di atas tiba-tiba jatuh sedalam-dalamnya atau serendah-rendahnya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja tiba-tiba langsung lumpuh misalnya, na'udzubillah. Orang yang tadinya kaya tiba-tiba diuji dengan miskin. Dan itu banyak banget cerita orang yang sukses, man of the year gitu ya. Sukses sebagai pengusaha tahun itu. Anak muda dan pengusaha. Tahun depannya tiba-tiba ada di dalam penjara. Dan itu cerita kayak gitu banyak. Pejabat yang tadinya ngerasa congkak, angkuh kemana-mana pakai forerunner. Gak lama kemudian, 5 tahun kemudian ada di penjara. Dan sekarang jumlahnya banyak di penjara. Ada yang 15 tahun, 17 tahun, 10 tahun. Ada yang bahkan belum divonis tapi udah menjalani sekitar 1 tahun di dalam penjara. Artinya kehidupan seseorang itu sebetulnya sangat butuh Allah. Kita ngerasa kadang-kadang kita normal-normal aja padahal kita udah melenceng. Lagi road to kehancuran, cuman kita gak sadar. Kalau gak ditolong oleh Allah, maka mungkin kita benar-benar akan binasa. Belajar merasa butuh kepada Allah. Itu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa banyak muhasabah. Kalau berdoa tuh ngomong, ya Allah, saya itu enggak berdaya, Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, tolong saya enggak bisa apa-apa. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, saya lemah, Engkau Maha Kuat. Sebutin kelemahan kita, kerendahan kita, sebutin kebesaran Allah. Baru kita akan khusyuk dalam berdoa, insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: masih terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
3: iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau

Suasana Cagus Salim Painan 91,2 Lengkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama Kak Nica Daniel hadir menemani sahabat dalam ekspresi pendengar di hari Minggu 13 September 2026. Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan secara konvensional ataupun yang mendengarkan secara streaming di 91,2 Lengkisa FM dan melalui radio box online channel LPPL Lengkisa FM. Sahabat Lengkisa dalam ekspresi pendengar, sahabat bisa merequest lagu yang ingin didengarkan dan bisa bergabung bersama kami di 08237414591. Tapi sembari itu kita hadirkan dulu lagu untuk sahabat Langkisa yang mendengarkan dengan lagu dari Fauzana featuring Maulana Wijaya, Memiliki Tanpa Restu.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: 91,2 Langkeso FM kembali lagi bersuarakan Ece Daniel hadir menemani sahabat dalam ekspresi pendengar. Hingga pukul 3 sore nanti sahabat bisa bergabung bersama Eci untuk merequest lagu yang bisa didengarkan di siang hari ini ataupun mendengarkan atau mengekspresikan tampilan yang akan dihadirkan. Boleh berpuisi, berpantun, ya, bernyanyi, berkaraoke ataupun sekedar cerita-cerita santai siang hari ini. Pastinya sahabat lagi sao. Eci mau mengingatkan terkait bagaimana situasi cuaca membuat kita itu sering melupakan kepentingan untuk menjaga kesehatan. Nah, sahabat Langkisau, cuaca di wilayah Kota Painan walaupun sudah mulai cerah ya di hari ini, tapi perlu diperhatikan sahabat bahwasannya cuaca yang berubah-ubah bisa menjadi gangguan bagi imun tubuh kita. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih dan pastinya mengkonsumsi vitamin untuk menambah imun tubuh. Untuk wilayah Kota Painan di hari ini cuacanya cerah dan pastinya sahabat Langkisau di wilayah Kota Painan di minggu siang ini itu kondisinya ramai sedang begitu ya. Nah, juga banyak kegiatan sekali, salah satunya di Pantai Caroco ya, ada kegiatan oleh anak-anak muda dan juga di wilayah lainnya di sekitar Kota Painan kendaraan ramai lancar mengikuti. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Arif?
1: Seperti biasa, sehat-sehat walafiat. Eci, Eci gimana kabarnya?
0: Seperti sama kayak Arif, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan lah terlalu selalu terkabar sehat.
0: Benar. Jangan sakit-sakit kalau
1: enggak ada yang datang. Enggak ada yang datang, Eci.
0: Oh, tadi karena mungkin jaringan yang kurang-kurang stabil ya. Tadi kita salam dulu lah Rajo Minang ya singgah, tapi karena kondisi jaringan yang kayak on off gitu, katanya Kak Eci aku ini izin aja lah ya hari ini katanya gitu. Oke lah.
1: Oke. Berarti yang enggak ada yang datang ke studio hari ini ya.
0: Hari ini karena memang mungkin kondisinya kalau karaoke gitu kurang enak ya. Kayak on off gitu gitu jadinya Arif. Arif mau karaoke atau mau request atau mau berpantun boleh?
1: Seperti biasa coba-cobain lagu sendiri.
0: Coba-cobain lagu sendiri boleh lah. Apa itu lagunya?
1: Halo.
0: Iya, mana gitarnya?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Gitarnya nggak ke bawah nih, Bi.
0: Cobalah, gak usah pakai gitar, boleh mulai ya. Apa judulnya dulu lah?
1: Judulnya nanti Eci aja yang kasih judulnya ya.
0: Oke, boleh ya. Nih sahabat Langkisau, kita dengarkan ekspresi dari Arif yang parah nih, pingin menyanyikan lagu ciptaan sendiri begitu ya Arif ya.
1: Iya.
0: Ih, keren banget. Iya. Boleh, iya. Silakan.
1: Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya ya, teman-teman. Ya kalau salah, kalau ada itu jangan diomelin, minta maaf aja gitu. Dimulai ya, Ci.
0: Iya, enggak ada salah.
1: Malam kini dan gelisah, mata indah tala

harimo pinangan urang. Rilata rila denai rilakan adia basan yang di

0: palingan kayaknya sih itu aja dulu sih, nggak sampai-sampai sih suaranya kurang.
1: Mantap, bagus-bagus sekali Arif. Itu ciptaan sendiri atau menyanyikan lagu orang?
0: Ciptaan sendiri sih.
1: Ciptaan sendiri ya.
0: Judulnya aja belum.
1: Belum ada judulnya, waduh kayaknya boleh tuh dicatat ya, nanti biar bisa jadi lagu mungkin kalau ada yang lagi dengar mungkin ya, berminat ngeliriknya itu, lirik lagu dari Arif nih ya, soalnya pedih banget lagunya ya, lagunya wah sedih
0: tapi
1: banget.
0: Tapi itu duit
1: sih. Apa?
0: Tapi itu duit bukan untuk sendiri.
1: Iya gak apa-apa, tapi itu lagunya bagus liriknya, liriknya bagus. Dicatat ini siapa yang tahu gitu kan, ada orang kalau atau mungkin Roma Mengganas nih lagi mendengar mungkin tertarik untuk launching lagu baru ya, liriknya dari Arif nih ya, dari ekspresi pendengar boleh.
0: Iya boleh.
1: Iya dijual ya nanti ya. Wah, sering-sering diciptakan. Siapa tahu ya sahabat Langkisau Arif nih the next lirik. Ini ya ahli lirik lagu Minang nanti ya, siapa tahu nih di belakang penyanyi-penyanyi Minang nanti ya, ada ya, lagu ya, Arif.
0: Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan lah enggak terlalu apa-apa terlalu meninggi kali gitu sih gara-gara pujiannya.
1: Enggak, bagus. Jadi kayaknya udah bagus tuh. Banyak-banyak aja ciptakan lagu-lagu yang lain Arif nih ya.
0: Ya,
1: tapi jangan disimpan lagunya, dikasih tahu ke orang, "Hey, aku menciptakan lagu ini loh," gitu loh Arif. Kan sekarang kayak sosial media.
0: Jadi sih menurut Eci judulnya apa itu yang bagusnya?
1: Apa ya? Karena ceritanya itu walaupun ditinggal sama sang kekasih, tapi karena di perantauannya banyak tempat bertenggang ya, atau tempat untuk mengadu lah gitu ya.
0: Iya.
1: Ini aja lah judulnya. Biarlah adia apa ya? Biarlah adia jauh. Bukan jauh. Udah ikhlaskan adia. Biarlah. Udah ikhlaskan. Karena ini batenggang juga bagus juga judulnya. Karena itu tadi kan diulang-ulang kan. Tampe batenggang gitu. Ingat Eci tuh. Atau batenggang, bisa juga tuh judulnya, mantap kalah itu judulnya. Halo, halo Arif.
0: Halo.
1: Iya, bagusnya batenggang. Kalau menurut Eci bagus judulnya batenggang itu.
0: Iya Cik.
1: Batenggang.
0: Iya dibikin aja.
1: Dicatat ya di, kalau bisa kan Arif ada kayak sosial media. Nah boleh Arif tampilkan di sosial medianya gitu. Nah jadi itu ciptaan Arif sendiri gitu. Nah kalau ada yang tertarik kan mereka bisa cover lagu Arif. Weh mantap juga tuh nanti ya. Atau mungkin ada yang mau rekamkan lagunya. Weh mantap. Semangat ya Arif untuk menciptakan lirik-lirik berikutnya, lagu-lagu berikutnya ya Arif.
0: Iya boleh Ci, terima kasih banyak Ci.
1: Boleh.
0: Iya Ci, request lagi Ci.
1: Apa requestnya?
0: Requestnya lagu dari siapa ya? Kalau lagu Malaysia kan boleh Ci?
1: Boleh, lagu Malaysia boleh, yang mana lagunya?
0: Lagu Malaysia dari Spring lah. Karena Budi aku jatuh hati.
1: Karena
0: Budi aku jatuh
1: karena
0: hati.
1: Karena Budi aku jatuh hati. Oke, siap. Boleh salam-salamnya lah dulu.
0: Ya, salam-salamnya terutama untuk Eci dan Nina Senosiar. Semoga-mudahan selalu terkabar sehat. Untuk Teknai juga, untuk Titi Fikri, untuk Adit, untuk Ayah Perdi, Pak Oga, untuk Ulan, untuk Vio Rafanda juga. Untuk semuanya ya, tanpa terkecuali. Itu aja kayaknya.
1: Mantap ya, terima kasih Arif. Lagunya mantap, besok kita tunggu lagu berikutnya dari Arif. Kayak gitar lah kalau bisa Arif, biar makin mantap ya.
0: Allah sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat Langkisau ini ya, ekspresi pendengar ini nih yang Eci cari sebenarnya ya. Sahabat-sahabat yang memang mengekspresikan dirinya dengan tampilan-tampilan dari hati gitu ya. Nah boleh lah ya, kita semangat dulu. Eci gak muji-muji tinggi-tinggi, tapi menurut Eci itu udah bagus Arif ya. Tinggal dipoles-poles aja itu udah ada kelihatan bentuknya lagunya. Tinggal dipoles-poles-poles. Nah ya, sampai jadi hits insyaallah gitu ya. Kalau udah jadi hits jangan lupa. Nah pastinya ya semangat untuk Arif menciptakan lagu-lagu original, karya-karyanya, dan pastinya untuk sahabat Langkisa mungkin terinspirasi. Kalau Arif biasanya menyanyikan lagu sendiri, cipta sendiri. Nah, ada juga biar kemarin Ayah Ferdi berpuisi, ayah nyata ciptakan lagu sendiri, ekspresinya melalui puisi. Nah, boleh yang pengin berekspresi lain, ekspresinya melalui pantun atau ekspresinya melalui cerita, ekspresinya melalui apapun lah, boleh banget pokoknya ya di ekspresi pendengar. Eci kasih kesempatan buat sahabat untuk berekspresi di hari Minggu siang dari jam 1 sampai 3 sore ya. Pastinya sahabat Langkisau, kita hadirkan dulu ya buat Arif yang ada di Ampe Para, lagu dari Spring, Karena Budiku Jatuh Hati.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan bersama Radio Langkisau 91,2 FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya jamban di masing-masing rumah.
2: Pak Amir,
3: kenapa?
2: Selamat ya Pak, Bapak menang arisan jamban. Nah, ini uangnya Pak.
3: Wah, akhirnya giliran saya juga yang bangun jamban di rumah. Pasti istri dan anak-anak saya akan senang sekali nih.
2: Makanya Pak, cepat siapkan bahan-bahannya. Nanti bapak-bapak yang lain akan bantu bangun jambannya. Sama-sama kita bergotong royong lah.
3: Terima kasih loh Pak Yoga. Saya bersyukur sekali di desa kita ada arisan jamban seperti ini. Biayanya jadi tidak terlalu berat.
2: Betul, dan tidak perlu repot-repot lagi buang air besar ke sungai atau ke kebun.
3: Ah, jangan begitu, saya jadi malu. Tapi besok-besok kan tidak lagi. Sekarang kita sudah sadar bahwa tiap rumah itu harus punya jamban, biar kuman penyakit tidak menyebar kemana-mana kan?
2: Betul sekali Pak Amir. Sejak hampir semua rumah di desa kita memiliki jamban, sudah jarang sekali yang terkena muntaber atau penyakit kulit.
3: Nah, itulah hasilnya. Karena desa kita ini memiliki Pak Yoga yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membuat jamban.
2: Ah, bisa saja Pak Amir ini.
3: Oh iya Pak, jamban sehat itu seperti apa ya?
2: Nah, ini yang penting. Membuat jamban jangan asal saja, tapi harus memenuhi syarat-syarat jamban sehat. Syaratnya, jamban tidak boleh mencemari sumber air minum. Karena itu, jarak jamban dengan sumber air minum paling sedikit 10 meter.
3: Oh, begitu.
2: Terus Pak? Terus? Jangan sampai mencemari tanah sekitarnya, dan kotoran tidak dapat dinyamah serangga atau tikus.
3: Ya. Makanya kita membuat jamban yang pakai leher angsa. Kalau tanpa leher angsa, harus ada penutup lubangnya. Begitu kan Pak?
2: Betul itu. Dan jamban harus diberi dinding dan atap. Lantainya kedap air. Jangan terlalu sempit, tidak gelap dan tidak pengap.
3: Oh, penting itu Pak, supaya aman digunakannya.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap rumah memiliki jamban sendiri. Buatlah jamban yang sehat agar tidak menjadi sumber pencemaran, nyaman dan aman digunakan. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hah, mengapa Uwo kau pagi-pagi? Alam masih tak mungkin. Uwo! Oh, Uwo! Sibuk mana mak Uwo ma? Subuh hari baru mak Uwo. Ayo, alah leh.
5: Ah, kebetulan lewat mak Ita ma. Tolong sebentar mak Uwo siku Ita ma. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah mak Uwo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
4: Bak aku tak kagih mana mak Uwo kini tu. Subuh hari baru mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
5: Bak anak kata gagih-gagih mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
4: Jadwal bagai ya?
5: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
4: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak Uwo kau ya?
5: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
4: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Sampai di sini dulu ekspresi pendengar menemani sahabat bersama Eci Daniel, dan tentunya masih akan Eci hadirkan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkistau FM.

Dari kawasan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Dalam Citra Keluarga bersama Ci Daniel di sore hari ini sahabat akan menghadirkan informasi seputar kesehatan, khususnya kesehatan rambut ya, di edisi hari Minggu 13 September 2026 hingga pukul 4 sore nanti. Sahabat Langkisau, memang ya kesehatan rambut menjadi hal yang penting karena dari rambut adalah mahkota. Dan bagi perempuan berhijab, walaupun tidak bisa melihatkan rambutnya ya karena tidak boleh, nah tapi tentu saja menjadi hal yang penting, bahkan buat perempuan berhijab lebih penting menjaga kesehatan rambutnya. Kenapa? Karena perempuan berhijab ataupun pengendara motor menggunakan penutup kepala dalam waktu yang lama dan menjadi rutinitas dari kehidupan sehari-hari. Apalagi kegiatan saat berangkat kerja dengan menggunakan helm, melanjutkan aktivitas menggunakan hijab dan berpindah dari ruangan yang cuacanya panas tiba-tiba ke ruangan ber-AC menjadi keseharian umum bagi masyarakat di Indonesia, khususnya perempuan ya yang berhijab. Namun menjelang akhir hari, banyak orang yang merasakan kulit kepala lebih lembab, cepat berminyak, gatal hingga muncul fleks atau serpihan putih yang menempel pada rambut dan pakaian. Banyak orang yang menganggap ya memakai hijab ataupun memakai helm dengan waktu terlalu lama itu menjadi pemicu atau penyebab langsung ketombe. Namun sahabat Langkisau, ternyata ini tidak benar. Masalah lebih utamanya ternyata yang menyebabkan ketombe itu adalah perubahan kondisi kulit kepala saat tertutup dengan waktu lama yang di mana bercampur dengan keringat, sebum, polusi, debu dan residu dari produk rambut. Karena menurut seorang ahli dermatologi sekaligus dermascope expert, yaitu Dr. Ardia Iswanda, ia mengungkapkan sebenarnya kulit kepala itu memiliki kondisi yang dinamis di mana bisa mengikuti perubahan aktivitas sehari-hari. Nah, tentunya kulit kepala ada menjadi hal yang cepat gitu ya beradaptasi dalam kondisi sehari-hari, dapat mengikuti kondisi dari cuaca, keringat, polusi ataupun aktivitas yang dilakukan. Selain itu sahabat Langkisau, ketika beraktivitas di luar ruangan atau berada dalam kondisi yang panas sekali ya, biasanya menyebabkan produksi keringat gak cuma di kepala tapi di seluruh tubuh tuh ya, itu akan meningkat. Nah, ditambah dengan kulit kepala yang tertutup, kelembapan pun berpotensi bertahan lebih lama, apalagi kalau bercampur dengan minyak atau sebum yang ada di kulit kepala.

dimana biasanya akan menghasilkan masalah ketombe gitu ya. Dan masalah kulit kepala ini ya dipengaruhi sama berbagai faktor, sahabat Langkisau. Gak cuman karena tertutup dengan hijab, tapi karena adanya produksi sebum dan keberadaan mikroorganisme malassezia, ya mana kondisi mikrobiom ini membuat kesehatan dari lapisan pelindung kulit kepala atau barrier kulit kepala kita itu memberikan perlawanan gitu ya, yang menghasilkan jadinya ketombe. Kulit kepala kita itu rentan sekali ketombe kalau lingkungannya lembab, berminyak, dan dapat membuat kita merasakan gatal serta itu ada putih-putihnya atau flakes gitu ya, flakes atau serpihan-serpihan putih yang mudah terasa dan terlihat. Namun tidak berarti semua orang yang pakai jilbab atau yang memakai helm gitu ya dalam waktu yang lama itu adalah orang-orang yang mengalami ketombe. Enggak. Tentunya ketombe itu tidak selalu semua orang berhijab atau semua orang memakai helm itu akan berketombe. Enggak. Tergantung kondisi kulit kepalanya lagi. Jikalau kondisi kulit kepalanya seimbang, minyaknya tidak berlebihan, tidak banyak sisa-sisa debu, tidak bercampur dengan sisa-sisa produk rambut, atau tidak ada yang namanya minyak berlebih atau malassezia gitu ya yang banyak, nah berarti itu dia akan terhindar dari ketombe. Dan tentu saja ya, yang menjadi solusi masyarakat kalau terkena ketombe adalah mengganti samponya menjadi sampo anti ketombe.

Tapi tentu saja ya, kita harus memperhatikan kembali nih, sampo anti ketombe mana nih yang cocok di kepala kita. Karena walaupun ketombe yang terlihat di permukaan bisa jadi tanda kondisi scalp atau kulit kepala yang belum seimbang, tapi kita juga bisa menetapkan ini munculnya kapan-kapan saja sih ketombe itu. Oleh karena itu ya, ketombe kalau hadir gitu ya, atau kita merasakan ketombe, itu tidak selalu cukup ditangani hanya dengan mengganti sampo ke sampo anti ketombe, lalu mencuci rambut dengan sampo anti ketombe. Tapi juga memperhatikan kondisi kulit kepala secara keseluruhan. Dan tentunya ya, jikalau keluhannya ini terus terjadi, ketombenya malah gak hilang-hilang, nah ini harus diperiksakan lebih lanjut.

Nah, sahabat Langkisau, biasanya tentu saja ya orang tadi ya seperti yang saya bilang, kalau berketombe ganti sampoannya ke sampo anti ketombe. Ternyata hal ini tidak cukup. Nah, cara membersihkan rambut dan kulit kepala itu tidak hanya dengan menggunakan sampo saja. Tapi sahabat Langkisau, tentunya merawat seluruh ya kepala, kulit kepala dan rambutnya. Apalagi untuk kita yang menggunakan hijab sehari-hari, ada beberapa kebiasaan sederhana yang perlu kita perhatikan supaya mencegah keringat, minyak, dan residu terlalu lama nih di kepala kita yang kita tutup dengan hijab. Caranya gimana? Yang pertama, memastikan rambut dan kulit kepala kita itu cukup kering sebelum menggunakan hijab atau menggunakan helm dalam waktu yang lama. Makanya ada yang bilang ya, kalau mau pakai jilbab atau sebelum pergi gitu ya, harus benar-benar kering tuh ya, di hair dryer atau dikeringkan dengan kering mengeringkan angin gitu. Itu benar sekali. Kalau zaman-zaman dulu ya, kita sering banget kalau zaman-zaman kecil diikat rambutnya itu saat masih basah, sering banget diikat sama orang tua gitu ya. Nah, ini sebenarnya kebiasaan yang salah, karena bisa menyebabkan rambut anak kita rusak dan menjadi akar dari kondisi kulit rambut yang mudah berketombe nantinya. Jadi pastikan kembali ya, kita mengeringkan rambut dan kulit kepalanya sampai benar-benar kering sebelum kita menggunakan hijab atau helm atau penutup kepala apapun. Dan yang kedua, membersihkan inner hijab secara rutin. Nah, kita bisa anggap ciput atau inner hijab itu sebagai salah satu jenis pakaian dalam nih sahabat Langkisau. Yang mana ya kan, kalau pakaian dalam kita ganti ya, sehari itu bisa kita ganti 2-3 kali begitu, ganti pakaian dalam. Hijab pun juga begitu, jangan sampai hijabnya untuk seminggu satu gitu ya, jangan. Nah, coba diganti ya hijabnya. Dan tentunya ya, jaga kebersihan dari dalam helm. Kalau sahabat menggunakan helm, kalau misalnya helmnya basah terkena hujan, jangan dipakai. Nah, pastikan dulu helmnya kering ya, kondisi dalamnya, supaya bisa dipakai dengan bagus.

Jikalau kita dalam kondisi banyak berkeringat gitu ya, sehabis olahraga. Jangan lupa untuk membersihkan kulit kepala ya. Jangan biarkan ya habis olahraga terlalu lama dibiarkan kondisinya tuh lembab karena berkeringat, habis keringat gitu ya, lepek karena berkeringat itu dibiarkan, enggak langsung keramas. Nah, ini salah satu penyebabnya sahabat cepat berketombe. Dan kalau misalnya sudah terasa gatal atau berminyak deh gitu, lepek gitu ya, bersihkan rambut kita, langsung dicuci rambutnya sesuai kebutuhan. Dan pastinya ya, menggunakan metode keramas yang bagus atau yang baik dan yang benar. Gimana sih cara bersampo yang baik atau cara bersampo yang benar? Yaitu dengan menggunakan sampo jenisnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau lagi ketombe, pakai sampo anti ketombe. Dan aplikasikannya di mana? Bukan di rambut, tapi di batang rambut dan di kulit kepala. Ya, kalau kita kan banyak salah kaprah ya, rambutnya dulu yang kita kasih sampo, bukan, tapi di kulit kepala dan di batang rambutnya ya. Ya, di batang rambutnya lalu kita pijat secara lembut di kulit kepala kita. Nah, lalu tentunya ya, kalau untuk menggunakan sampo, banyak orang yang boros gunain sampo gitu karena merasa gak bersih-bersih ya, pakai sampo banyak-banyak salah. Karena sebenarnya cara pemakaiannya salah. Gimana? Cara memakai sampo yang baik itu, jangan samponya langsung ditumpluk di rambut, tapi sahabat Anggisau, samponya kita letakkan di tangan secukupnya dulu ya, secukupnya, lalu dibusakan di tangan gitu, lettering namanya ya, di lathering, lalu dibusakan di tangan, baru diaplikasikan di kulit kepala sambil dipijat-pijat dengan gerakan melingkar, dan setelah itu bilas menggunakan air dingin. Kalau merasa masih belum bersih, boleh ditambah misalnya ya, 2 time wash namanya, 2 kali keramasnya. Misalnya di keramas pertama masih rasanya belum bersih betul, dibilas dulu, bukan ditambah langsung samponya banyak-banyak gitu samponya ya di rambut kita, tapi dibilas dahulu, dibilas benar-benar sampai bersih, baru diulang kembali dengan cara yang sama. Nah, pakai secukupnya di tangan, lalu dibusakan di tangan, baru leh diletakkan di kulit kepala samponya. Coba sahabat ya, coba rubah caranya cara keramasnya, dan ini pasti akan terasa perbedaannya. Nah, Ici sendiri sudah pernah mencobanya ya. Memang kalau kita pakai samponya langsung gak dibusakan di tangan, kita pasti akan 1, boros memakai sampo ya. 2, lebih busanya itu atau tidak dibersihkan, hanya di rambutnya saja, di helaian rambutnya yang dibusakan gitu ya, itu ternyata tidak bersih-bersih rambutnya atau ketombenya gak bakal hilang. Jadi memang harus dari kulit kepala, lalu batang rambut, baru deh helaian rambut ke bawahnya. Bahkan sebenarnya gak perlu juga batangan rambutnya terlalu dibusakan dengan shampo, sahabat Langkisau. Yang penting itu kulit kepala dan batang kepalanya dibersihkan dengan cara dipijat-pijat begitu ya. Jangan digaruk, banyak juga orang ya yang digaruk karena gatal gitu rasanya saat keramas tuh, karena rasanya ya berketombe kan kita gatal jadinya ya, rambutnya terasa panas, gatal. Jadi pas keramas itu digaruk gitu menggunakan kuku yang menyebabkan luka kulit kepalanya, yang malah jadinya bisa memperburuk si rambut si ketombe kita, kondisi ketombe kita itu malah bisa meningkat menjadi psoriasis namanya ya, kulitnya yang rusak nanti. Nah, itulah yang harus kita hindari. Jadi semoga sahabat kalau misalnya masih ragu, bisa langsung pergi ya ke dokter dermatologis untuk memeriksakan atau mencek-recek kembali terkait kondisi kulit kepalanya yang berketombe. Semoga informasi Eci Daniel ini bermanfaat buat kita ya, buat yang lagi ketombean, apalagi sekarang lagi musimnya kabut asap ya, banyak debu-debu di kepala kita. Dan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci hadirkan informasi dalam Citra Keluarga kali ini, dan nanti kembali di jam 4 sore masih di 91,2 Langkisau FM. Ada lagu dari Bale, Masih Batu menemani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Percaya.

0: Tuh. Apaan? Telepon. Pelan-pelan.
1: Halo, Opik.
0: Halo, Tante.
1: Opik?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pik.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante.
1: Iya, Pik.
0: Gimana, Tante, Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pik. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pik.
0: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pik.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, masih Eci Daniel temani di ruang dengar sahabat di frekuensi 91,2 dalam kuliner pesisir di sore hari ini. Dan sahabat Langkisau, dalam kuliner pesisir sore hari ini, Eci mau sajikan salah satu kuliner manis khas pesisir selatan yang menjadi makanan tradisional yang unik, yaitu mangkuak badeta.

Mangkuk Badeta atau mangkuk tempurung ya merupakan salah satu kuliner khas dari pesisir selatan, yang mana salah satu warisan kuliner dari masa lalu menjadi bagian integral dari budaya secara kehidupan masyarakat pesisir selatan. Nah, di mana kue mangkuk Badeta, seperti namanya ya kue, pasti merupakan makanan yang manis, berasal dari desa Pasakuo, Kecamatan Batangkapas. Sejarah panjang makanan ini dimulai di tahun 1950-an. Sahabat Langkisau, ternyata kue ini awalnya dihasilkan untuk konsumsi keluarga saja. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan dari warga sekitar, kue mangkuk Badeta pun mulai dipasarkan dengan cara dititipkan ke warung-warung sekitaran. Dimana akhirnya kue mangkuk Badeta pun mulai dipasarkan lebih luas dengan membuka warung sendiri. Dimana kelezatan dari kue ini dengan rasa legit dan manis dan gurihnya santan yang membuat kue mangkuk Badeta istimewa, di mana kue ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet, menjadikan kue ini fresh ya, segar, alami, dan tentunya karena tidak memiliki bahan pengawet, memiliki masa simpan yang singkat. Karena memang rasanya yang nikmat, tidak perlu lama-lama untuk menyimpan kue ini. Kalau Eci Daniel sih sukanya makan mangkuk Badeta yang masih hangat gitu ya, baru keluar dari kukusan. Nah, di zaman dulu mangkuk Badeta menjadi salah satu makanan yang terjangkau. Namun tentu saja ya, seiring dengan berjalannya waktu, inflasi, naiknya harga bahan pangan, kue mangkuk Badeta tetap menjadi pilihan dengan harga terjangkau, menjadi salah satu kuliner yang bisa membuat kita melepaskan rasa rindu dengan rasa manis gurih khas pesisir selatan. Banyak yang juga bilang kue mangkuk Badeta atau kue mangkuk kuak saja atau mangkuk tempurung, apa bedanya? Sebenarnya sama ya sahabat Langkisau, namun bentuk penamaannya saja. Kalau mangkuk Badeta, Badetanya itu diambil dari kata deta, yaitu kue yang berwarna lebih gelap di tengah kue mangkuk. Nah, dasarnya, base dari kue mangkuk itu biasanya detanya dulu dimasukkan. Nah, adonan deta ini mengacu pada bentuk lingkaran yang hasil menjadi hasil akhir dari kue mangkuk sendiri. Nah, sedangkan kalau ada orang yang bilang kue mangkuk tempurung, juga benar juga. Kenapa? Karena kue mangkuk Badeta rata-rata itu ya secara tradisional menggunakan tempurung kelapa yang sudah dibersihkan ya, yang sudah dioles dengan minyak menjadi wadah untuk mengukus dari si kue mangkuk sendiri.

Yang menjadi keistimewaan dari kue mangkok Badeta yaitu resepnya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Karena memang awalnya resep kue mangkok Badeta ini merupakan kuliner yang diciptakan oleh satu keluarga untuk konsumsi keluarga sendiri. Namun karena rasanya yang nikmat, yang enak ya, dan tentunya membuat masyarakat sekitar itu supaya dijual sajalah kuenya gitu ya, supaya bisa dinikmati semua orang, sampai akhirnya menjadi kuliner ikonik dari wilayah pesisir selatan. Nah sahabat, kalau untuk kue mangkok Badeta sendiri, sahabat bisa membuatnya di rumah tanpa harus menyiapkan tempurung kelapanya ya. Karena banyak juga sekarang masyarakat yang membuat kue mangkok Badeta dengan menggunakan wadah-wadah modern ya, cetakan-cetakan modern.

Nah, sahabat Langkisau, walaupun bahan-bahan untuk membuat kue mangkuk ini sangatlah mudah ya, mudah didapatkan, murah harganya bahan-bahannya, namun tentunya di cara pembuatannya lah ini ya sedikit tricky ya, ya sedikit sulit. Nah, karena memang dari proses pengadukannya hingga cara mengukusnya pun tentunya ini perlu kepiawaian dan proses belajar yang cukup lama. Nah ya, kalau sahabat tidak sabar ingin menikmati mangkok badeta, sahabat bisa cari di pasar-pasar tradisional kalau hari balai ya di pesisir selatan ya. Di pesisir selatan kalau hari-hari balai pasti ada tuh yang menjual makanan-makanan, cemilan-cemilan tradisional, pasti ada mangkok badeta di dalamnya. Namun kalau sahabat ingin makan sekarang gitu ya dan punya bahan-bahannya, boleh dicoba untuk memasak sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat kuliner mangkuk badeta atau mangkuk tempurung sendiri, yaitu bahan-bahannya mudah ya, nggak susah-susah, mudah aja. Yaitu 150 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu. Nah, kalau sahabat pengen mengembang begitu ya, bisa ditambahkan ragi instan. Nah, ada juga setengah sendok teh garam, 120 gram tapai singkong yang sudah dihaluskan, 140 gram gula merah yang sudah disisir ya atau sudah dihancurkan, dan 250 ml air bersih ya, air yang sudah dimasak. Lalu 3 lembar daun pandan dan 2 bungkus santan instan kental nih. Kalau misalnya sahabat Lengkisau tidak ada nih santan yang fresh di rumahnya, bisa membeli santan kental ya, santan krim yang instan gitu ya, dengan 2 bungkus yang itu besarannya 65 ml dan ditambahkan 220 ml air bersih atau air yang sudah masak, 50 gram tepung beras dan setengah sendok teh garam. Dimana dalam mangkuk badeta ada 2 jenis adonan, detanya dan juga adonan santan gurihnya. Nah, yang pertama kita akan membuat adonan deta ya, adonan kuenya yang berwarna kecoklatan. Dimana merebus gula merah yang sudah disisir, daun pandan dengan air yang sudah masak dengan api kecil, dan masak hingga gula larut ya, nggak harus sampai menggelegak sampai berbusa-busa, enggak. Yang penting larut gulanya, kalau apinya sudah matang ya, lalu matikan api, dinginkan. Campur dengan tepung beras, tepung terigu, ragi, garam, dan aduk rata. Nah, jangan lupa ya, pastikan airnya itu, air gulanya yang sudah direbus itu, jangan panas-panas, dinginkan dulu ya, kalau bisa didinginkan. Atau minimal itu ruam-ruam kuku gitu ya, supaya apa? Supaya tepungnya tidak bergerindil, sahabat. Setelah mencampurkan adonan tepung beras, tepung terigu, garam ya, masukkan tape singkong dan aduk kembali.

Atau sahabat bisa menambahkan larutan gulanya di akhir ya, sambil terus mengaduk adonan tepung. Pastikan tidak ada gumpalan tepung, gumpalan gula merah, dan sahabat bisa menggunakan saringan ya supaya adonannya lebih silky ya, lebih lembut, lebih bersih gitu ya, tidak ada grenjelan-grenjelan atau sisa-sisa dari gula merah ataupun tepungnya. Nah, dan biarkan dulu adonannya setelah selesai, setelah teraduk sempurna, dan biarkan adonannya selama 2 jam. Lalu selagi menunggu ya adonan kue deta yang berwarna coklat, kita buat adonan berwarna putih atau adonan santannya. Dimana menambahkan 2 bungkus santan instan atau 65 ml dari santan yang kental. Lalu tambahkan 50 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, dan 220 ml air bersih. Ratakan ya, lalu jadilah tuh adonan putihnya. Nah, setelah 2 jam adonan sudah siap. Panaskan kukusan. Kalau misalnya sahabat punya tempurung di rumah, bisa ya dibersihkan tempurungnya sampai bersih. Lalu bisa dialasi tempat pengukusannya dengan kain. Nah, pastikan juga ya, jangan lupa kalau menggunakan tempurung atau menggunakan adonan, nah supaya tidak lengket, berikan minyak sayur supaya nanti tidak mudah lengket di tempat cetakannya. Nah, caranya setelah kukusannya panas, masukkan yang pertama adonan coklatnya ya, bahan pertama. Setelah adonan pertama matang, barulah masukkan adonan kedua, adonan putih, dan kukus hingga matang. Nah, bagaimana cara menentukannya kalau sudah matang? Permukaannya tidak lengket dan tidak menempel kalau dipegang. Kalau sudah matang ya, sudah set, sudah bersatu. Nah, kita sudah bisa mengkonsumsi dan menikmati kue mangkuk berita khas pesisir selatan ini. Dan tentu saja sahabat Langkisau, kue mangkuk berita menjadi salah satu penganan yang lezat, manis, legit, dan tentu saja nikmat jikalau dimakan hangat-hangat ditemani secangkir kopi hitam. Terima kasih buat sahabat yang sudah bergabung bersama Eci hari ini ya. Sampai di sini dulu Eci dan Hanil hadirkan kuliner kali ini dalam kuliner pesisir ya, terkait mangkuk berita. Kita akan bahas kuliner-kuliner pesisir selatan lainnya di kesempatan yang berikutnya. Pastinya hanya di 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, Eci dan Hanil hadirkan teman-teman Minang menemani ruang dengar sahabat, dan pastinya setelah ini akan kami lanjutkan dengan program lain tetap di 91,2 Langkisau FM. Eci dan Hanil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya. Lankista
1: FM. Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya.
2: Sang Bango,
3: Sang Bango.

0: Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
15: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش

yusqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Kita akan mulai dulu dengan masalah penting untuk difahami. Tentang masalah definisi dari para ulama dalam menanggapi masalah sabar. Ya. Sabar itu, teman-teman sekalian, bukan pada saat terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, kemudian kita elus dada dan duduk manis. Misalnya ada orang sakit, sabar ya, suruh duduk aja. Atau kita mengatakan, sudah saya sabar saja. Karena memang saya belum dapat kerjaan misalnya. Dia duduk aja, nganggur. Itu keliru. Penempatan sabarnya salah. Tapi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh misalnya, kita tidur malam hari sehat-sehat saja. Begitu bangun pagi hari, kita flu. Di sini ujian sedang datang. Sabar. Gimana sabarnya? Terima dulu. Oh, Allah sedang menguji saya. Lalu ikhtiar. Minum obat, minum teh hangat. Nah, itu namanya sabar. Dan juga menahan

lisan dari keluh kesah. Karena kalau orang berkeluh kesah tentang ujian datang kepadanya, semua orang diberitahukan, maka seperti dia sedang mengeluhkan Tuhannya yang sedang menguji dia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Makanya dalam Islam masalah sabar ini betul-betul ditekankan definisinya. Ya. Ibrahim Al-Khawwas, ya, rahimahullah mengatakan, hakikat sabar adalah teguh di atas kitab, Alkitab dan Sunnah. Maksudnya, mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Bagaimana panduannya? Kayak tadi saya katakan. Semua orang akan diuji. Mustahil ada orang tidak diuji. Cuma memang ujian ini terbagi dua. Ada yang ujian memang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji iman seorang hamba, sehingga ini bisa membersihkan dosanya dan juga mengangkat derajatnya di surga. Ada derajat di surga, teman-teman sekalian, tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian dan sabar. Mungkin tidak bisa dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, tapi dengan 10 tahun sakit bisa dia sampai derajat itu. Makanya ada hamba yang rutin berobat terus selama 10 tahun, karena itu untuk derajatnya di surga. Dan kalau dia tahu ternyata untuk itu, dia akan bisa menerima dengan luar biasa. Karena ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita berkulit hitam, disebutkan dalam hadis begitu, dia datang kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya kena penyakit epilepsi, ayan. Tolong doakan agar Allah sembuhkan saya. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau kau mau, saya bisa doakan. Detik ini saya doakan sembuh. Langsung seketika, karena mujizat. Tapi kalau kamu bersabar, maksudnya terima dulu ini sebagai ujian dari Allah, sambil kamu ikhtiar, tetap berobat, ya, maka bagimu surga. Maka kata wanita tersebut, kalau gitu saya sabar ya Rasulullah. Karena dia punya keimanan, langsung dia terima itu. Tapi ya Rasulullah, kalau begitu, minimal saya kalau sedang kambuh, sering tersingkap aurat saya. Doakan agar jangan aurat saya tersingkap. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Jadi ini luar biasa nih, ya. Bagaimana Islam datang mengajarkan seperti itu. Kemudian juga pada saat Atha rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang ada di Mekah sini, pernah ditanya tentang sabar itu apa. Beliau mengatakan sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara yang santun dan baik. Maknanya, jangan dengan marah-marah, jangan dengan mengharik diri sendiri, sibuk menyalahkan orang-orang sana-sini, gak ada gunanya. Ada ujian yang kedua, disebabkan karena perbuatan kita, sehingga Allah datangkan sebagai peringatan. Ya. Dan umumnya ini biasanya apa yang kita lakukan pada orang, terjadi pada kita. Nah, kita pernah ghibah orang, jangan heran satu waktu kita dighibah. Kita pernah pukul orang, kita akan dipukul juga. Itu biasa. Kita pernah menipu orang, kita akan ditipu. Kama tadinu tudan. Ya. Sebagaimana kau berperilaku, maka akan seperti itu. Dan ada banyak riwayat menyebutkan tentang masalah dari baginda Nabi SAW. Ya. Bagaimana kalau seseorang itu menilai atau menyalahkan atau apalah tentang orang lain, ya, yang sejenisnya, maka dia tidak akan meninggal kecuali akan menimpahnya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hati-hati. Jangan sibuk mengolok-olok orang, ya, menilai kesalahan orang. Bukan tugas kita itu. Kalau ada kesalahan dari orang, tugas kita atau kekeliruan, maka tugas kita adalah menasihati, memandu dia, berbagi agar dia bisa, ya, menemukan solusinya. Ya. Jadi kita bisa seperti itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sedang tidak menimpa kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat satu kekurangan atau ujian pada seseorang yang tidak menimpa dirinya, maka hendaklah dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku atas apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala kathiri mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Itu yang kita dianjurkan. Jangan malah kesalahan orang, kekeliruan orang, atau kekurangan orang kita jadikan sebagai bahan olokan. Nah, bisa kembali kepada hadis tadi, kalau kita jadikan seperti itu, satu waktu pasti akan menimpa kita juga. Jadi harus hati-hati.
Nah, dalam istilah agama kita ini sering kami sampaikan di pengajian ada istilah syamata. Syamata itu menganggap remeh. Bahkan kalau pasukan Islam sedang bertemu dengan pasukan kafir pun, dilarang pasukan Islam menganggap remeh pasukan kafir. Nabi SAW sering berlindung mengatakan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syamatatil a'da, dari menganggap remeh pasukan. Dekat dari sini, 30 kilo dari sini ada satu lembah namanya Hunain, lembah Hunain. Kalau pernah dengar ada perang Hunain, perang antara pasukan Nabi SAW, jumlahnya 12 ribu orang pasukan. Belum pernah umat Islam punya pasukan sebesar itu pada saat itu. 10 ribu masuk tembus kota Mekah, lalu ada setelah menang, ada 2 ribu mu'alaf masuk Islam, gabung dengan pasukan Nabi SAW. Jadi 12 ribu. Mereka pergi menuju ke lembah Hunain untuk menghadapi satu suku besar namanya Hawazim. Setelah Quraisy takluk, Hawazim ini juga harus takluk karena mereka mau menyerang Madinah pada saat itu. Bertemulah pasukan muslimin dengan pasukan Hawazim ini di lembah Hunain. Lembah yang sangat terjal ke bawah gitu. Maka pada saat itu beberapa sahabat berkata begini. Kalau jumlah kita seperti ini, maksudnya 12 ribu, gak akan dikalahkan. Begitu aja ngomongnya. Kalau jumlah kita seperti ini, kita tidak akan dikalahkan. Dengan itu Allah uji umat Islam kalah di awal peperangan. Coba dibaca kalau mau tahu tentang sebab kekalahan di perang Hunain di awal peperangan itu karena itu. Ya. Itu luar biasa, mereka punya pasukan perang yang sangat kuat, tapi karena menganggap remeh musuh, maka sudah cukup Allah SWT datangkan ujian. Ini antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Coba bayangin. Sampai 12 ribu itu kocar kacir, ada yang lari ke Madinah, ada yang lari pulang ke Mekah. Yang tinggal di sekeliling Nabi SAW itu hanya antara 100 sampai 300, beberapa buku-buku sejarah berselisih pendapat. Hanya itu saja yang bertahan melawan musuh, jumlahnya mereka, kalau tidak salah jumlah musuh itu sekitar 10 ribuan orang. Tapi akhirnya dengan kesabaran, Allah SWT berikan kemenangan kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini contoh, makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya khawatir, kalau ada seorang wanita yang hamil, perutnya besar, lalu saya mengatakan, ya, perutnya besar ya, Allah membuat perutku pun membesar. Jadi gak boleh sama sekali. Kalau ada kekurangan pada diri orang, kita alhamdulillah, engkau tidak ujikan padaku ya Allah. Gitu, ya. Dia butuh masukan, dia butuh nasihat, dia butuh saran, berikan. Tapi kita bersyukur karena kita tidak diuji. Jangan malah temannya cadel, dicontoh-contohin, gitu kan. Diolok-olok. Ya, ada banyak orang begitu ya. Sehingga ini akhirnya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi ini harus hati-hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul menanggapi semua ujian datang dengan melihat nih. Kalau kita merasa kita gak melakukan kesalahan kepada Allah, berarti dia murni ujian yang Allah datangkan untuk pengampunan dosa kita yang lalu-lalu atau peninggian derajat kita. Kalau ada sesuatu yang pernah kita lakukan, berarti itu sebabnya. Ini hukumannya. Ya, ini hukumannya. Makanya ada banyak ikhwan dan akhwat kita yang sudah hijrah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa Ustaz ya, setelah hijrah, saya ternyata masih ada ini dan itu. Ya. Pikirannya tuh orang kalau sudah hijrah, sudah dekat dengan Allah, berarti tidak ada ujiannya. Keliru ini. Justru ujian akan datang. Ya, ujian akan datang. Datang, kalau dia memang tidak melakukan dosa, berarti Allah ingin segera melipat gandakan banyak pahala dia, pembersihan dosa dia, peninggian derajat. Yang dia tidak bisa jangkau memang. Karena terlalu banyak waktu yang dia buang-buang dan lalaikan sebelum dia berhijrah. Atau kalau memang sebelum dia hijrah pernah dia sakitin orang lain. Nah saat ini datang pembersihannya. Bahkan termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah datangkan hukuman di dunia sebelum akhirat. Itu termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sayang dengan seorang hamba, Allah akan bersihkan hukuman dia. Ya, hukuman dia di dunia sebelum di akhirat. Dan kita perlu tahu. Manusia-manusia terbaik pun di muka bumi ini itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Coba kita lihat surah Al-An'am, surah nomor 6. Kalau bisa buka aplikasi Al-Qur'annya di handphone, ayatnya 34. Para nabi-nabi pun diuji. Jadi bukan mereka karena nabi orang terdekat dengan Allah lalu tidak diuji. Oh, diuji semuanya. Tapi ujian-ujian ini ya, ada yang karena memang Allah murni menguji mereka. Ada yang memang ada yang melakukan kesalahan lalu Allah SWT berikan peringatan supaya berhenti dari kesalahan tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, saya bacakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru
ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji sama Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun fase dakwah di kota Mekah yang kita sekarang ada, kita bisa rasakan ketentraman seperti ini, pembangunan renovasi Masjid Haram luar biasa, kita bisa tawaf, kita bisa sa'i, kita bisa ibadah. Ini tidak terjadi di awal Islam. 13 tahun awal Nabi SAW menyampaikan agama di sini, itu luar biasa ujiannya, luar biasa. Beliau adalah tokoh Quraisy. Siapa yang tidak kenal beliau, sampai diberikan julukan As-Sadiqul Amin. As-Sadiq itu orang yang jujur, Al-Amin yang sangat terpercaya. Waktu pernah terjadi di Mekah, Hajar Aswad. Di masa itu mereka mau renovasi Ka'bah. Kemudian setelah renovasi mereka mau letakkan Hajar Aswad. Nah, peletakan Hajar Aswad dianggap satu kemuliaan. Suku-suku Quraisy bersaing. Siapa yang meletakkan nih? Nah, ada satu suku Quraisy yang menyembeli domba. Lalu darahnya dituang di satu bejana. Lalu mereka semua laki-lakinya celupin tangan supaya ke darah itu, lalu mengangkat, lalu mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Maka suku yang lain lakukan hal yang sama. Sembeli domba, taruh lagi darah di bejana, semua curupin tangan. Kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Hampir semua satu Mekah ini perang pada saat itu. Luar biasa gitu keadaannya. Sudah mereka semua hanusin pedang, sudah mau saling perang satu sama lain. Pokoknya berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad, karena ini dianggap satu kemuliaan, akan dikenang sepanjang masa gitu. Akhirnya ada satu orang tua bijaksana dari mereka mengatakan begini saja. Ini kalau dibiarkan terjadi peperangan nih, pertumpahan darah. Dan Quraisy akan habis, gak ada lagi keturunan Quraisy nanti. Kalau kalian mau dengar saran saya, maka saya menyarankan agar siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, ada pintu gerbangnya kota Mekah itu namanya pintu Bani Syaibah. Kita jadikan dia sebagai ya, penentu keputusan. Apa yang ditentukan kita terima. Maka akhirnya semua sepakat. Baiklah kalau gitu. Jadi ribuan orang pada saat itu, puluhan ribu penduduk Mekah, matanya semua nyorot ke pintu Bani Syaibah. Dan yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau masuk, serentak semua puluhan ribu orang ini mengatakan, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin Radina. Orang yang terjujur dan terpercaya, diulang dua kali diulangi sama mereka, serentak gitu. Orang yang jujur dan terpercaya kami sudah ridho. Maka Nabi SAW pun datang dan menengahi mereka dengan cara ya, beliau meminta kain, kemudian meminta setiap suku mendatangkan kepala sukunya. Semua kepala suku memegang ujung-ujung kain. Semua, jadi semua kepala suku mewakili sukunya, dan beliau sendiri SAW yang meletakkan batu itu di atas kain tersebut, lalu disuruh jalan ke dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW yang letakkan Hajar Aswad itu. Nah, ini kejadian besar di Mekah ini karena mereka semua mengakui tentang kejujuran Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nabi SAW mengatakan, aku adalah utusan Allah. Begitu beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu, beliau naik ke sebuah bukit di dekat Safa dan Marwah. Sekitar situ dulu ada bukit. Ya. Bukit ini untuk menyampaikan iklan informasi. Nabi SAW naik di situ. Orang-orang Quraisy kumpul semuanya karena di situ tidak boleh sembarangan orang naik, ya. Karena yang naik itu berarti akan menyampaikan informasi penting. Apakah ada kematian seorang tokoh, ada pasukan yang akan menyerang Mekah. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Waktu mereka lihat Nabi SAW di situ, maka mereka tahu ini penting. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian di belakang gunung ini, di belakang pintu gerbang Mekah ini ada pasukan akan menyerang Mekah, kalian percaya nggak? Kata mereka, tentu saja. Karena kami belum pernah mendapatimu bohong sekalipun. Nabi gak pernah bohong sekalipun. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu ketahuilah. Aku ini utusan Allah. Di antara dua tanganku siksaan. Artinya orang kalau patuh akan masuk surga. Orang yang membangkang kafir akan masuk neraka. Tahu yang pertama membangkang siapa? Pamannya sendiri. Ya. Abu Lahab. Abu Lahab ini selain paman beliau juga besannya beliau. Karena anak Abu Lahab sama anak Nabi SAW menikah. Gitu kan? Maka dia yang paling pertama berbicara. Belum tanya apa sih yang kau punya nih Muhammad. Sampaikan dulu wahyu. Enggak. Langsung, hai Muhammad. Abi hadza jama'tana? Ali hadza jama'tana? Apakah karena ini kau kumpulkan kami?
tabbanlah, kecelakaan buat kamu. Lalu dia bubarkan semua orang-orang Quraisy. Gak boleh dengar. Sudah gitu dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan sama istrinya, suruh anaknya laki-laki ceraikan anak Nabi SAW. Perbusan yang berbeda sampai Allah SWT kekalkan surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu masih hidup sudah Allah pastikan dia sama istrinya akan masuk neraka. Karena begitu. Jadi luar biasa ujiannya. Di tempat beliau, di kota beliau lahir, beliau mulia, beliau punya julukan orang yang terbaik, orang yang paling jujur diakui dia sama Quraisy. Begitu mengatakan sebagai seorang nabi tidak diimani. Dan selama 13 tahun, yang masuk Islam hanya 153 orang saja. Karena orang-orang Quraisy mengisolasi. Semua orang Muslim boleh dipukul, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh. Yang melakukan itu tidak akan kena hukuman. Kalau dilihat di jalan dilemparin. Nabi Muhammad SAW lagi sholat di depan Ka'bah, ditaruh kotoran unta. Ada yang lagi sholat diinjak batang leher beliau SAW. Sampai Fatimah radhiyallahu anha lewat lalu membersihkan kotoran tersebut. Ya, sambil menangis gitu. Ya, sudah seperti itu keadaannya pada saat itu. Luar biasa musibahnya, ujiannya. Tapi apakah ini karena Nabi SAW punya dosa? Enggak. Ini ujian datang. Gitu ya. Dan terus berlanjut seperti itu. Sampai akhirnya 83 sahabat itu hijrah ke Ethiopia dipimpin oleh sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini kakaknya Ali bin Abi Talib, beda 10 tahun dengan Ali radhiyallahu anhu jema'in. Pimpin kafilah hijrah ke Ethiopia. Dan sisa 70 tinggal bersama Nabi SAW, ya akhirnya hijrah ke Madinah. Tapi kondisi di Mekah pada saat itu luar biasa. Saya kadang-kadang kalau menyampaikan sesuatu sebagaimana saya sering sampaikan teman, saya cuma renungin. Bagaimana fase Mekah? Insya Allah tidak ada halangan, besok kita akan city tour masuk ke Museum Wahyu. Ada ilustrasi tentang kondisi kota Mekah masa dulu gitu. Ya, supaya kita bisa bayangkan seperti apa kondisinya. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di masa itu ya. Di masa sekarang saja Quran sudah sempurna, sudah banyak terjemahan bahkan dalam hampir semua bahasa, banyak ulama-ulama dan dai menyampaikan firman Allah, sabda Nabi SAW, sejarah Nabi dinukil di sana sini, masih banyak orang yang tidak mau beriman, masih banyak orang Islam yang tidak mau menjalankan syariat. Bagaimana kalau kita ini hidup di masa itu, di Mekah waktu itu, coba bayangkan ya, di kota yang masih sederhana, bangunan sederhana, ada satu orang ngaku Nabi dan yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan, di antaranya Kafilah Sumatera Barat tampilkan miniatur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada Pawai Ta'aruf MTQ Nasional di Semarang. Warga Padang keluhkan air PDAM berhari-hari tak mengalir, tagihan naik. Informasi selengkapnya sahabat kita hadirkan di liputan berita malam edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Kafilah Sumatera Barat tampilkan miniatur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada Pawai Ta'aruf MTQ Nasional di Semarang. Identitas budaya dan ikon daerah Sumatera Barat turut mewarnai Pawai Ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 12 September 2020. Kafilah Sumatera Barat tampil dengan membawa miniatur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi ikon daerah. Pawai yang diikuti kafilah dari seluruh provinsi di Indonesia dimulai dari Balai Kota Semarang dan bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Iring-iringan kendaraan hias dan kafilah mendapat sambutan antusias masyarakat yang memadati sejumlah ruas jalan yang dilalui. Mengenakan seragam kemeja warna coklat, rombongan kafilah Sumatera Barat tampak aktif menyapa masyarakat sepanjang perjalanan. Kepala Biro Ketras Dapil Sumatera Barat Edi Darmasyah menyatakan, miniatur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tersebut merupakan buah karya kolaborasi Pemprov Sumatera Barat bersama Ikatan Keluarga Minang Semarang. Gubernur Sumatera Barat Melgian Syarullah juga dijadwalkan hadir dalam pembukaan MTQ Nasional tersebut. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat, warga Padang keluhkan air PDAM berhari-hari tak mengalir, tagihan naik. Warga di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, mengeluhkan air PDAM tidak mengalir sejak Senin, sementara tagihan bulanan justru membengkak. Salah seorang warga setempat, E 45 tahun, menyatakan gangguan aliran air sebenarnya sudah beberapa kali dirasakan warga. Namun sejak Senin 7 September 2006 air tak mengalir sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, E memilih air isi ulang yang digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari mencuci piring hingga mencuci pakaian. Hal serupa juga dialami warga lainnya berinisial N 25 tahun. Ia menyatakan dalam beberapa hari terakhir air PDAM tidak mengalir, tagihan air pun meningkat. Ia juga menyatakan biasanya membayar Rp79.000 per bulan, termasuk sekitar Rp25.000 untuk biaya kebersihan. Namun, pada September 2026, tagihan harus dibayarnya mencapai Rp114.000. Ia berharap pelanggan mendapatkan penjelasan mengenai rincian tagihan, termasuk komponen yang menyebabkan pembayaran bulan ini lebih tinggi dibandingkan biasanya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zain, juga menyatakan kendala yang dialami warga merupakan efek dari pengerjaan rehabilitasi eskalator 2 IPA Gunung Pengilun sejak 7 September 2026, diperkirakan berlangsung sekitar 3 minggu. Ia juga mengatakan daftar wilayah yang mengalami gangguan kawasan Jati tercatat dalam kelompok gangguan aliran malam hari. Ia juga menyatakan gangguan lainnya juga tersebar di sejumlah kecamatan Kota Padang, yakni Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Lubuk Bagalung, serta Kecamatan Pau. Kondisi tersebut dikatakan ditambah dengan mulai masuknya musim kemarau sehingga sejumlah area pelayanan dilakukan penggiliran distribusi air. Sementara untuk terkait tagihan pelanggan mengenai tagihan yang lebih tinggi, Adi juga menegaskan tidak ada kenaikan tarif air. Ia menyarankan pelanggan yang ingin mengetahui penyebab perbedaan tagihan untuk mendatangi kantor pusat Perumda Air Minum Kota Padang dan meminta data pemakaian.
Itulah semangat informasi di liputan pertama malam edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Dan nanti di pukul 8 malam ini kembali kita akan hadir di program Rabab Pasisir. Informasi waktu ibadah sholat isya untuk hari ini sahabat di pukul 19.28 waktu Indonesia bagian barat. Dan tetap bersama kita di sini serta ikuti beberapa program-program yang akan hadir kembali sahabat untuk hari ini.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Pengenalan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
12: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
15: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
16: Hey Dad, lari yuk.
17: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
16: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
17: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
16: Masa?
17: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
16: oh, ya?
17: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
16: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
17: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik?
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

sana batamu kita babalia Jo Siril Asmara. Jangan lupa minggu besok buka YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama Siril Asmara di album-album yang berikutnya. Dadah di sana.

urang omanan doa nawa urang banse kurang mangake kurang makan kurang manumbo kurang turun baitu mandi badan tamrin dipandang kabake rumah kok lantai jongkang jongkian kok dinding liang liangan kok atok bintang bintang.

amin onde nak kandung tamrin ai perai sekolah ndak masalah tapi mengaji jan baranti ang tatap nak pai mengaji pai ke surau tiok

memacu ayat Al-Quran. Takok de inyo kesadonyo dalam kepalo ayat Al-Quran. Baitu hebatnyo badan tamrin. Ko dalam mengajinyo lah bisa naninyo. Da ado palalok sanjonyo danga-danga kato nang gae. Konyo danga-danga kato nan tuo. Jadi adolah di daerah Ulu Bayang. Adoran santiang pak tadang.

di badan ambo asa janyawa taruhannyo. Mandanga kato bantu itu onde nak kanduang namu doi apa turunkan pengalaman tapi jan sampai salah guno nampara tamu angkatawi janang cubuan kana anak apa ba itu kato badan gae. Oh mandanga kato rupo itu indah pak kato badan.

666 mayat agunonyo nana 6000 kau untuk kanak-kanak mencari alemu dari ayunan sampai ke mato aritaga. Yo kalau nani nyona 600 300 padukunan lawi 300 padukunan dare kalau inyona 60 lapenyo ke pengajian tarikat kalau nyo inyonyo na 6 itu nyo tibo beko disipat 20 Nana nam balik nak kanan nampe, nan nampe pulang kanan tigo, nan tigo balik kanan uo, nan uo pulang kanan salah itu nan satu punya kuasa.

alai ado sejarah dahulunya. Tapi hati-hati nak membawaan kotaknya hilang selamanya. Baik itu bana kata dia di sini.

badan gaek ndak talok dimakan basi. Yoi ndak dimakan de yuang di malelotan garundam gara gaji ba itu kato badan inyo mandanga kato bantu itu alala.

pega e nyo ayun letang samo lanjui nyo ayun langka samo jarang baralog bulan ti jari baralog el yang kapalo di sinan kalau kok dilie dek lamu nyo baja.

Amrin, kalau itu nama de tanyo, jangan mande menangi pulo, kok layambo barasaki, kok batamu jona bayi di negari urang, awak japui mande ke kampung, mangajo.

Saingo suranti ba itu kato badaninyo lai ko sampai udah ke suranti. Honde dia kanduang namu doi oto udah sampai katapan ba itu kato.

Otak kaji orang menangan dukun tuduang lo nanyo tanyo sagadang iko nangka batanyo mambuek mati buyung sajo na eh.

nyo. Ho mangko ambo pak datang kemari mencari namo dukun tuduang ambo ko datang dari bayang parenta gae dukun iti iyo guru di badan ambo menurui apa dukun tuduang.

bilang mane mesti ujian berarti bukan nang anak murid buku nitie ba itu kato badan gae. Konyo bau kabalakang rumah lah nampak batang situka iko mana eh batang situka cuang tunjuk batang situka bantu tapanggang ngajadian ko iwang muridnya dukun.

dasarnyo daripada awak. Baitu kato badaninyo, bajanji kita dahulunyo. Mansonyo indak melukai, mansonyo indak donak kamanyanyo. Baitu kato badaninyo, disinan kalau dipandang dengan

nyo ambil kari di tonggak ladang, iyo di tonggak pondok gaek, kari nanadut mati go kelo, satu nyo ambil.

capek nak dukun hati. Itu adu ampalam gadang, itu batang ampalam gadang, itu tu rumah badan gaek. Oh mandang akat to rupo itu, Muhammad.

Alanyo duduk di kurisi baru bakato dukun lati onde nak kando namu doe batanyo apa kana mudo aku sabab karanonyo ko datang ke tempe apa barita po namba bao baru bakato buyong tamrin onde apa dangakan bana kalau namba dan pak diri ambo ambo ko datang dari bayang ditampe gae dukunitie salah sei tampe gae dukunitie baru lape ambo kasuran tie tibonyo dake dukun tuduang la sudah jo dukun tuduang nyo parentan di badan gae katampe badan diri apa meminta pemenan gak sakete yo parenta gae dukun tuduang mandanga kato coy itu seto tasabui dukun tuduang onde nak kanduang namudo.

Sampai gae dukun tuduang sepayo jana pak takit cua pak cali hitam jo putih nyo dicali perak timbago nyo dicali loyang jo amenyo. Ko iyo datang dari tampe dukun tuduang nyo ambil golok sebuah seto nyo ambil di lukun lati. Kanyo bae badan buyuang tamrin seto nyo nampak lah diang katibo seto nampak nyo kama bae nyo buwek sabana-bana nyo nyo nyatokan sabana nyato adokan sabalun ado. Yo tak buat maripat jo hatikat lah nyato pandang syariat lah jale pandang maripat asa basi balik ka basi ndak basi do nang ka malukai ambo ndak lah diang lo nang ka menyuntang kuli ambo ba itu kato badaninyo. Di mano nan tajam tibo di sina na iya tadiri lah diang tibo balakak lakak lah sumbiang mato lah diang gaek lah.

tempat gaya bantu apa ko ada orang ka mencali atau menginju jo mana nuang kalau jo badan diri apa cukui jo aye putih sajo angcali baru pona aye putih pandangi bana diang elok-elok sia diang urang nang ketuju na nampak di dalam aye mandang kato badan gaek kalau iyo pak

buwek pak sabantu itunya tuan sabalunya tua doan sabalun ado tabuk maripat jua tikat nyonya tokan mandi sitam rindu dua lah di dalam galenangko asa balato isia.

dukun lati, oh mati tiba pak ayah mandi ambo mati tu ambo mati lo nak ke batobok besok lah tu bak itu sekali kato inyo onde nak kanduang tamrina eh antaro kita nani duit di duyako walau sia jo manusia walaupun mandi bad

Dan kita kok sempat nak inyo lah dulu pada awak dalamnya sekali setahun dua kali nak dalam sekali setahun nyo agi izin dinan satu mencari anak pulang ke rumah. Memencari anak je cucunya lai kok rumah masih elok juo lai kok kok mendirikan solat anak nan limo waktu.

kelaparan ngagi makan nyo ngagi minum nyo, tapi kalau sudah ngagi makan nyo minum jangan sabui oleh kau sabui hasil ndak ado do 0,0 tuma ndak ado tu do nak kato gai. Tapi kok sudah nyo buyong bantu kok lah.

itu ganti na amal ibadah, tapi kok dapet na ate duyanang, kok dapet kan nak badan gae, yuang dirikan solat limo wakatu, wa itu kato dukun lati, man mandanga kato coy itu, takana di badan tamrin nyosanti yang membaca Al-Quran.

Kalau nak gaik nak binci langgai kot tinggi nak tinggi bana. Hokok gadang indak gadang bana diukur jangko yo tinggi nyopal yang namunyo tinggi pinggang awak tapi Allah hurabi nang katau yo nak. Oh kalau nyogaik nak binci langgai dari siko ke pulau Jawa bilo bakandaknya nak kamar.

duit sudah nyo ambil, nyo pakai sorban untuk solat lalaki pagi guru. Ko satu lalaki di badan nyo baik solat, tampik gaik satu nyo mandi.

Gara-gara beko tibuang di rumahnya, beko badanang tadorong-dorong. Kalau nanggai iwang siu dinampu, inyo ketik sabantu itu. Tampangnya ndak bisa diasai, tapi bekuang tibo di sinan. Kok nampak padusi yang beko ado barampe urang rancak-rancak, inyo dipandang itu nak

barampe baduo sekali mabimbing baduo lo mairiangi di balakang. Ba itu gae si Udin ampo alanyo duduk di kurisi satonyo duduk di kurisi mangecek si Udin ampo de nak kanduang nan mudoi. Aku sabab nak datang kemari.

Itu maut tak di sini nawak mengece. Rokok di hati rumah ko nak nak kapwe. Bak itu kato badan apa. Kau terdengar di hati yang kuah bulu ya pak kuah. Bak itu.

siu di nampo alah bajolang ni kuduanyo seto bajolang ni kuduanyo indak di jalan ni palamo dek lamo lambek di jalan sampai nyo ke tapi aye di tapi aye ado bepondo. Yo pondok gae untuk duduk-duduk di sini ninyo bacarito di sini.

Kalau kau dipandang kok duya anak si kau duduknya akhirat si kau duduknya nyok kambang kan mana cie cie kok kama ambik betino jauh di si kau jalan duduknya kok kama ngabik perempuan di si kau tampek duduknya. Oba itu kata badaninyo lejale di badan ma buyon tamrin ado sejarah nak dahulunyo ado sejarah manso dulu sawakatu sejarah Adam dengan Siti Hawa. Sekian lama nak Siti Hawa hilang merindukan badan diri Adam rindunyo bukan kamain Siti Hawa nak tiba-tiba naninyo nak datang-datang di sinan datang kato sepa.

Kata rupa itu nak bagara do mapak badan ambo tibo di apak mana ba kira-kira ku ada orang nak bersedekah namu apak menolak sedekah mananga kata cu itu yo lo nak kata siu di nampo kala bagalak galaknyo di tepi air barunyo agi pemenan di siu di nampo de nak kandung namu doi. Ho iko pemenan nak dari apa, iko pakaian badan apa. Eh api yo angin tanah serato aye sekalian yo nak. Ho ado di batang tubuh kita bisa bangkian nari kini. Mandanga kato bantu itu. Manandoan ado api angin tanah di tubuh awak. Cuang caliak tangan balasu ampandang tunjuk badan apa. Ho kato sampai gae mahari latabi api ditunjuknyo tua.

apinyo na nadonyo minta ayer ditunjuk kida kaluala ayer ditubuh kato sampai kajinyo sabui menyambu ayer ditunjuknyo Tuhan. Omanya buaya ditunjuknya balakak galak si Udin.

kabali o bajolang gae babali nyojolang sampai ke rumah nak lamo kita bilangkan dek lah sampai ke tampek gae.

yo sadang bajalan jalan yo ti bodi simpang ampiang para aran jalan kakambang dak lamo inyo di jalan latibo di padang tai Ola pe nagari padang tai menampu si kasih putih la pe nagari kasih putih la tibo di daerah kambang.

tunjuk tunjukan dirang namanya itu rumahnya nampak tuh. Oh mandanga kato coy itu ala nyuturi tempe gae panek dek lamu di bajalan la tibo di labu rumah satu tibo di labu rumah baco assalamualaikum menjawe sari bangkakannya alaikumsalam kato apa. Yo akabana datang kemari onde apa dangakan bana bari luru ambo batanyo bari bana ambo barundiang batanyo kabake apa yo iko rumah dukun sari bangka.

kato sari bangkat kaniang onde nak kanuang lana mudoi bari luru ya pak batanyo bari bana pak barundiang apot

amrin onde apa dangakan manambo ko dari ampion para tampe gae si Udin ampo osala sei tampe gae si Udin ampo nyo parenta nambo kamari katampe apa disuruh nyo